Udah mulai lumayan cerah di luar sana teman Pro 2. Seiring dengan makin cerahnya cuaca, semangat kamu juga mudah-mudahan makin tinggi gitu ya untuk produktif di hari Minggu ini. Nah, perkiraan cuacanya seperti apa di hari Minggu ini teman Pro 2? Kembali kita update informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Informasinya kita kutip dari laman bmkg.go.id. Berawan akan terjadi di pesisir selatan teman Pro 2, juga di Solo, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, kemudian di Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, juga di Solo Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Paikumbu, dan juga di Kota Pariaman. Satu-satunya hujan ringan akan terjadi di Darmas Raya ya teman Pro 2, dengan suhu berkisar di angka 16 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi adalah 32 derajat Celcius dengan kelembapan 53%, sampai yang paling tinggi adalah 99%. Nantikan info-info berikutnya teman Pro 2, dan info yang satu ini kembali bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
0: Loh.
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi pH 3-4.5 dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan

0: bahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo, masih di Spada di pagi hari ini. Dan tanggal 31 Mei, kamu tahu gak sih teman Prodo, ini merupakan hari terakhir di bulan Mei ini. Dan apa sih yang akan kamu lakukan di hari terakhir bulan Mei ini teman Prodo? Mungkin ada yang siap-siap menyambut bulan baru gitu ya. Atau ada juga nih mungkin di antara kamu teman Pro 2 yang santai banget menghadapi hari ini. Karena ya bagi kamu hari ini hari Minggu pada umumnya aja, ya enggak? Kayak hari libur gitu ya, dengan kegiatan yang lumayan santai juga mungkin. Jadi ya kamu lebih memilih untuk tidak mengambil pusing gitu ya teman-teman berdua tentang apa yang akan terjadi besok kedepannya. Ya udah deh, kamu hadapi nanti aja kalau udah hari Senin, karena hari Senin ya biasanya orang produktif dan sibuk gitu ya teman-teman berdua. Tapi walaupun kamu lagi libur, hari ini tuh diperingati juga nih sebagai hari tanpa tembakau sedunia, yang mana ini merupakan kampanye kesehatan global yang diperingati setiap 31 Mei ya. Peringatan ini merupakan inisiatif Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tembakau teman berdua. Dikutip dari laman National Today, hari tanpa tembakau sedunia pertama kali dicetuskan oleh negara-negara anggota WHO pada tahun 1987. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya masalah kesehatan dan tingginya angka kematian akibat penggunaan tembakau. Awalnya pada tahun 1987, WHO menetapkan 7 April sebagai hari tanpa tembakau sedunia melalui revolusi WHA 40.38. Namun pada tahun 1988 disahkan resolusi WHA 42.19, di mana WHO menetapkan tanggal 31 Mei sebagai peringatan tahunan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Yang mana kampanye ini hadir sebagai dampak atau karena dampak negatif tembakau terhadap kesehatan sangat besar ya. WHO mencatat sekitar 8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau, termasuk gangguan pernapasan dan penyakit paru-paru.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, Masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Topo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Direktorat Tindak Pidana Tertentu DTPITER Bareskrim Polri menggeledah kantor PT MMS di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan manipulasi data ekspor produk turunan kelapa sawit. Praktik tersebut diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah dokumen terkait aktivitas pembelian dan ekspor perusahaan.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 来。
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kamu berdua kamu tahu enggak sih hari ini tanggal 31 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Burung Beo Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk lebih memahami keunikan serta pentingnya pelestarian berbagai spesies burung beo di dunia ya, teman berdua. Disadur dari laman National Today, burung beo termasuk dalam ordo Cetaceiformes yang mencakup sekitar 398 spesies burung dan terbagi dalam 92 genus. Sebagian besar spesiesnya hidup di wilayah tropis dan subtropis, serta dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu burung beo sejati, kakak tua, dan burung beo Selandia Baru. Nah, burung beo dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya menirukan suara atau ucapan manusia ya, teman berdua. Catatan mengenai burung beo yang dapat berbicara ditemukan sekitar tahun 500 sebelum Masehi di Persia, menunjukkan bahwa keunikan ini telah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Nah, selain itu burung beo juga telah lama dipelihara oleh manusia. Salah satu catatan awal menyebutkan bahwa pada tahun 1504, Raja Henry VIII memelihara seekor burung beo yang dibawa dari perjalanan pada masa penjajahan ketika bangsa-bangsa Eropa menjelajahi berbagai wilayah dunia dan membawa pulang beragam jenis hewan termasuk burung beo. Nah, jadi karena keunikannya tersebut, jadi ada hari khusus ya untuk memperingati keunikan ya, yaitu pada tanggal 31 Mei yang dikenal sebagai Hari Burung Beo Sedunia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di Spada dengan membahas tema nih di jam 8 ini, teman Pro 2. Tema-tema yang ringan-ringan aja pada di jam 9. Dan di jam 9 kita bahas tema yang lain lagi seputar pariwisata ya, kalau di hari Minggu, teman Pro 2. Jadi ya, untuk kamu sambil sarapan mungkin, sambil CFD-an, boleh dong, gabung-gabung juga sama kita di pagi hari ini. Kamu bisa telepon ke 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa ya, teman Bro 2, di 0811-6655-908. Kita bicara soal hewan peliharaan, kayaknya seru deh, teman Bro 2. Ada nggak sih satu jenis hewan yang pengen banget kamu pelihara tapi nggak bisa karena mungkin itu hewan liar atau kamu takut sama hewan itu? Nah, misalnya nih, semua hewan sifatnya jinak dan enggak membahayakan, kamu pengen pelihara apa, teman Pro 2? Kamu bisa kasih tahu kita di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa ya, di 0811-6655-908. Kalau gue seperti sih, kalau semua hewan itu jinak dan enggak bahaya dan enggak bikin apa ya, bikin kita jadi terancam gitu, gue sebenernya pengen pelihara naga sih, teman Bro 2, karena keren aja gitu loh. Siapa tahu bisa pergi kemana-mana naik naga gitu kan. Kamu pengen gak, teman Bro 2? Ya udah, kalau pengen nanti kita boncengan aja, boleh. Nah, kalau kamu pengen pelihara hewan apa sih, teman Bro 2? Lagian kan kalau naga belum tentu juga ada ya. Mungkin nanti akan ada hewan-hewan lainnya yang jadi wishlist buat jadi hewan peliharaan. Nah, kamu bisa share juga, teman Pro 2, pengalaman kamu atau keinginan kamu pengen pelihara hewan apa.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Mata Sabola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Polisi berhasil mengidentifikasi korban kebakaran bengkel dan warung sembako di Kampung Peusara, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Remaja naas berinisial J itu meninggal dunia usai terjebak di dalam kamar mandi saat api mengamuk. Peristiwa pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini bermula saat korban J datang ke bengkel tersebut dan duduk di bagian ruang bengkel sambil bermain handphone. Saat itu dua orang saksi yakni Tri dan Ade sedang memperbaiki sepeda motor di area bengkel tersebut. Saat api membesar, korban yang sering berada di area belakang bengkel terjebak dan berusaha berlindung di ke dalam kamar mandi. Namun api yang membesar membuat nyawa korban tidak tertolong.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kalau dipikir-pikir ya teman berdua, kalau bicara soal hewan yang kalau semua hewan di dunia tiba-tiba jinak dan aman dipelihara, kalau dipikir-pikir yang bisa jadi pilihan bagi kita ya cuman itu-itu aja. Kalau semua hewan ya kayak sekarang gitu ya, misal kayak kucing atau anjing atau ikan atau kelinci atau hamster. Tapi bayangin kalau semua hewan bisa diajak main dan gak berbahaya nih teman berdua. Wah, pilihannya bisa langsung liar banget tuh ya. Mungkin ada yang pengen pelihara harimau karena kelihatan gagah. Ada yang pengen punya panda karena lucu dan menggemaskan. Bahkan mungkin ada yang pengen pelihara penguin biar rumahnya berasa kayak di kutub gitu ya teman berdua. Nah, yang menarik adalah hewan atau pilihan hewan ternyata sering mencerminkan kepribadian seseorang. Orang yang suka hewan aktif mungkin bakal pilih serigala atau lumba-lumba ya teman berdua. Sedangkan yang suka hal unik bisa jadi milih burung hantu, rubah, atau bahkan kapibara yang belakangan juga viral di internet gitu loh teman berdua. Salah satu yang unik misalnya kayak panda ya teman berdua, selain lucu, gerak-geriknya sering bikin orang gemes. Tapi kamu tau nggak, panda menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk makan dan tidur. Mirip sebagian orang saat libur panjang juga ya, kamu mungkin lagi mengalami hal ini nih teman berdua. Lalu ada harimau, juga banyak orang ingin memeliharanya karena terlihat keren dan berwibawa ya. Bayangin aja, jalan pagi ditemenin sama harimau belang. Gimana tuh ceritanya teman berdua, biasanya sama anjing gitu ya, ini sama harimau. Pasti semua tetangga langsung melirik deh. Gak cuma melirik sih, jadi kayak emang memperhatikan ya jadinya. Ada juga lumba-lumba loh teman berdua yang terkenal cerdas. Nah, hewan ini bahkan dikenal mampu mengenali dirinya sendiri di cermin, sesuatu yang tidak semua hewan bisa lakukan. Dan belakangan ini ada kapibara. Ini jadi salah satu hewan favorit di internet teman berdua. Wajahnya santai terus, soalnya gak pernah punya masalah hidup. Nah, mungkin ini alasan banyak anak muda merasa relate sama hewan yang satu ini ya. Kalau kamu sendiri gimana? Tim hewan lucu, hewan keren, atau hewan yang paling unik teman berdua? Tapi dari semua pilihan hewan yang bisa dipelihara nih, ada yang mungkin melihara karena lucu, ada yang memilih melihara karena keren, ada juga yang memilih karena unik gitu ya. Dan itu menunjukkan kalau setiap orang punya cara berbeda dalam melihat keindahan alam. Tapi satu hal yang menarik nih, nomor berdua, meskipun kita berandai-andai memelihara harimau misalnya, panda atau penguin, hewan-hewan tersebut tetap lebih bahagia sih kalau bisa hidup di habitat aslinya, ya enggak? Jadi mungkin yang paling penting bukan soal memiliki mereka gitu ya, tapi belajar gimana caranya menghargai keberadaan mereka di alam. Nah, itu dia teman berdua. Coba deh kamu pikirin satu hewan yang paling ingin kamu pelihara kalau semua hewan benar-benar jinak. Tapi terima kasih yang udah menemani kita ngebahas hewan peliharaan apa yang bagus untuk dipelihara dan yang menarik untuk dipelihara kalau semua hewan berbahaya dan jinak dan tidak menyakiti mereka kalau dipelihara dan apa ya, tidak dilarang juga untuk dipelihara. Terlepas dari itu semua, mungkin pilihannya bisa beda-beda tergantung dari karakter masing-masing kita juga teman berdua. Abis ini jam 9 kita bahas tema yang lain lagi. Terima kasih juga untuk kamu yang udah nge-share tadi hewan peliharaan impiannya gitu sama Pro2. Dan tetap di Pro2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Pro 2 FM, mereka di padang teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke tema wisata, ya enggak? Nah, yang lagi hits kalau bicara soal wisata dan anak muda nih teman Pro 2, ada tren sekarang itu solo traveling. Kamu berani nyoba enggak yang namanya solo traveling ini teman Pro 2? Kalau biasanya liburan identik dengan teman, pasangan, atau keluarga ya. Nah, sekarang makin banyak orang yang memilih jalan-jalan sendirian. Bahkan nih, buat sebagian orang, solo traveling masuk ke dalam daftar impian yang wajib dicoba sekali seumur hidup. Tapi jujur aja nih ya, teman Bro 2. Ketika dengar kata traveling sendirian, pasti ada dua reaksi nih. Yang pertama langsung semangat, kayaknya seru tuh. Yang kedua langsung panik sendiri, nggak dulu deh gitu ya. Padahal menariknya nih, teman Bro 2, banyak orang yang awalnya justru ketagihan setelah mencoba. Nah, kamu mungkin juga kayak gitu dulu deh. Kenapa enggak dicoba dulu aja sama Bro 2? Karena saat traveling sendiri, semua keputusan ada di tangan kita. Mau berangkat jam berapa, makan di mana, atau tiba-tiba

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
7: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
6: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
7: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
6: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
7: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
6: Loh Bang, cepet banget potongnya.
7: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
6: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi ngobrolin soal solo traveling ya, teman berdua. Kita bahas deh, kenapa solo traveling ini makin diminati sama anak muda. Salah satu alasan ya, sederhana sih teman berdua, yaitu susah nyocokin jadwal. Kadang janjian sama temen gak pernah ketemu tuh jadwalnya yang pas. Dia lagi libur, kamu juga lagi libur. Kadang kamunya lagi libur, dianya lagi kerja. Pas dia lagi libur, kamunya lagi gak mood. Gimana dong teman berdua. Kadang nih, kita udah semangat liburan ya, tapi teman-teman sibuk semua. Akhirnya, daripada batal terus, banyak yang milih berangkat sendiri pada akhirnya. Nah selain itu, solo traveling juga ngasih kebebasan penuh loh teman berdua. Gak perlu debat soal destinasi. Gak perlu nunggu teman yang lama siap. Dan gak perlu bingung menentukan tempat makan. Menariknya nih teman berdua, banyak survei menunjukkan bahwa generasi muda saat ini lebih terbuka ya terhadap pengalaman baru dibanding generasi sebelumnya. Mereka lebih berani mencoba hal-hal yang dulu dianggap gak biasa, termasuk bepergian sendirian. Tapi tentu saja ya teman berdua, solo traveling bukan berarti nekat. Tetap perlu yang namanya persiapan juga. Mulai dari nyari informasi destinasi, menyiapkan dana darurat, sampai ngasih kabar ke keluarga gitu ya. Karena tujuan traveling bukan cuman cari pengalaman aja, tapi juga pada akhirnya bisa pulang dengan selamat dan bawa cerita seru.

0: Kamu anak perempuan. Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
4: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
5: Cakep!
4: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Tahu berdua kalau ditanya enaknya apa traveling sendiri, jawabannya mungkin beda-beda ya. Tapi banyak orang bilang nih, solo traveling membuat mereka jadi lebih percaya diri. Saat berada di tempat baru nih teman berdua, kita dipaksa belajar banyak hal. Mulai dari ngebaca peta, bertanya sama orang asing, ngatur waktu, sampai menyelesaikan masalah sendiri. Selain itu nih teman berdua, traveling sendirian sering ngebuka kesempatan bertemu orang baru ya. Kadang justru obrolan paling seru datang dari orang yang sebelumnya nggak kita kenal sama sekali. Dan fakta menariknya nih, banyak ide kreatif muncul saat seseorang bepergian sendiri ya. Karena pikiran lebih tenang dan nggak terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari juga agenda-agenda yang harus dijalankan kalau lagi traveling bareng-bareng gitu teman berdua. Meski begitu, bukan berarti nih traveling rame-rame kalah seru ya. Setiap gaya liburan punya kesenangannya masing-masing. Yang penting adalah gimana cara kita menemukan liburan yang paling cocok buat diri kita sendiri. Tapi, kalau kamu emang pengen solo traveling nih teman berdua, sebenarnya kita secara nggak langsung lagi belajar tuh bahwa jalan-jalan sendirian bukan soal kesepian ya. Justru bagi banyak orang ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Kadang kita terlalu sering nunggu teman, menunggu waktu yang pas, atau nunggu kondisi yang sempurna. Padahal mungkin pengalaman seru bisa dimulai saat kita berani melangkah sendiri. Tentu saja sih teman berdua, pengalaman harus diikuti juga dengan keamanan yang tetap nomor satu. Pilih destinasi yang aman, siapkan rencana perjalanan, dan jangan lupa ngasih kabar sama orang terdekat ya. Tapi kalau suatu hari nanti ada kesempatan buat nyoba traveling sendiri atau solo traveling, mungkin gak ada salahnya nih ngasih diri sendiri pengalaman baru teman berdua. Karena bisa jadi perjalanan yang paling berkesan bukan tentang seberapa jauh tempat yang dikunjungi, tapi tentang apa yang kita pelajari selama perjalanan itu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih teman berdua, tim solo traveling atau tim harus rame-rame? Bebas sih ya. Yang penting mah tujuannya traveling biar kita bisa kenal tempat baru atau sekedar healing dari rutinitas juga bebas. Ya, mau sendiri-sendiri ataupun rame-rame. Tapi gue sendiri harus pamit dulu dari Sepada. Kamu juga terima kasih yang udah ngikutin Sepada kita pagi hari ini teman Pro 2. Abis ini jam 10 ada Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu bareng-bareng lagi sampai nanti jam 12 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Bekerja, kita sering mendengar ungkapan aduh, dikejar deadline. Tapi tahu gak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto kepada RRI mengatakan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi setelah terjadinya disrupsi media. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan layanan multi-platform untuk menjangkau masyarakat yang semakin banyak menggunakan media digital. Menurut Anwar, RRI tetap mempertahankan layanan radio terestrial sebagai media penyiaran utama. Di saat yang sama, RRI juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas distribusi informasi kepada masyarakat. Anwar mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya RRI beradaptasi dengan perkembangan era digital. Menurutnya, pemanfaatan berbagai platform dilakukan agar RRI tetap dapat menjalankan fungsi sebagai media publik sesuai amanat undang-undang. Pemerintah mulai memperluas program percontohan piloting digitalisasi bantuan sosial Bansos ke 42 kabupaten kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran Bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah ditelusuri. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, Mira Tayyiba mengatakan digitalisasi Bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi, aman, dan berbasis data. Menurut Mira, tantangan utama penyaluran Bansos selama ini masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antar instansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan data ganda, data yang tidak mutakhir, hingga proses verifikasi yang memakan waktu lama. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan digital publik infrastruktur DPI. Dalam skema ini, identitas kependudukan digital IKD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi verifikasi penerima bantuan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Mexico City menyelenggarakan Festival Indonesia di Meksiko di Kompleks KBRI Mexico City Sabtu kemarin. Acara yang memadukan promosi kuliner, budaya, dan pariwisata itu berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan. Festival ini dihadiri anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, diplomat negara sahabat, diaspora Indonesia hingga masyarakat umum. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya minat masyarakat Meksiko untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Kuliner menjadi salah satu magnet utama dalam festival tersebut. Pengunjung disuguhi berbagai hidangan khas Indonesia mulai dari rendang, sate ayam hingga nasi goreng. Selain makanan utama, berbagai jajanan pasar tradisional dan kopi Indonesia turut diperkenalkan kepada para tamu. Beragam produk kerajinan tangan, ukiran kayu, serta kain batik yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO juga dipamerkan dalam sejumlah stand. Suasana festival semakin semarak dengan berbagai pertunjukan seni budaya yang ditampilkan di panggung utama. Tarian tradisional dengan kostum berwarna-warni berhasil menyedot perhatian pengunjung yang memadati area acara.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapat

0: biar lebih on. Enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kops Tank alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Di Produ Hitlist yang hari ini kita request lagu lagi yuk bareng-bareng. Untuk kamu yang mau request lagu nih di hari Minggu, kayaknya mau denger lagu siapa gitu ya, biar moodnya makin bagus karena cuacanya lagi cerah, teman Produ 2. Terus kamu mungkin juga lagi santai di rumah gitu ya, atau lagi di mana gitu sambil dengerin Produ 2, boleh sih. Kamu request aja di 0751274482 atau di WhatsApp di 0811-6655-908. Teman Produ 2, abis nanti jam 12 kita tunggu requestan kamu, oke? Dan teman Produ 2, buat kamu yang mau request lagu, kamu boleh kasih tahu kita penyanyinya siapa ya, sama judul lagunya apa.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama Bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multibiller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
5: Aku sisi hitam dirimu.
4: Ngapain upacara? Panas-panas,
5: berdiri lama pula.
4: Vina, loh kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
6: Iya ya.
4: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada yang mau request lagu, katanya puterin lagunya Angie Carvalho dengan judulnya Remuk. Ini tuh di request sama siapa ya tadi ya, teman Pro 2? Ada deh, ada Zulia kayaknya namanya, teman Pro 2. Tapi nggak tahu di mana ya Zulianya, domisilinya di mana gitu maksudnya, teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan lagi dengerin kita ya di siang hari ini. Oh, Zulia kayaknya di Jakarta deh, teman Pro 2. Lagi makan ini kali ya, teman Pro 2 ya, lagi makan sate Jakarta. Kalau di Padang kan ada sate Padang tuh, kalau di Jakarta ada sate Jakarta kali ya. Terus lagu berikutnya ini, teman Pro 2, lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Udah di request juga dari WhatsApp sama Caca, teman Pro 2. Nah, lagu ketiga ada lagu Astrid dengan judulnya Tak Apa. Ini tuh udah di request juga sama Zulfikri, teman Pro 2. Oke deh, kita ke lagu lagi. Dan untuk kamu, tetap sama kita dulu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan.

Pro 2 FM, mari para teman terbaik kamu tahu Pro 2. Kita bacain lagi yang ada di WhatsApp. Assalamualaikum, salam semangat Pro 2 Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini di Kampar katanya gitu teman Pro 2. Atau di Riau katanya gitu ya. Request lagu Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso and Fat to Black. Jadi nostalgia deh kalau requestan lagunya kayak gini ya teman Pro 2. Ini dari tahun berapa sih lagu Bondan, udah lama banget tapi kita masih punya lagunya, nanti kita putarin abis ini ya. Terus ada lagu lainnya teman Pro 2 yang di request, lagu dari Sisi Tipsy katanya, judulnya Juwita Malam. Tapi yang ini lagi gak ada, kita puterin yang judulnya masih kurang ya. Kalau masih kurang ya ditambah dong, ya enggak? Nah, kamu juga masih bisa nambah requestan lagunya sama Pro 2. Berarti jam 12 kita masih di Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan Ibu nambah.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dan

kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada lagu-lagu yang akan kita putarin di siang hari ini sebelum nanti di jam 12 kita selesai di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Ada lagu dari Sal Priyadin dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, teman Pro 2. Terus lagu berikutnya ada lagu dari Rio Clappy dengan judulnya yaitu Belia, menggambarkan umur seseorang yang lagi muda-mudanya gitu ya, teman Bro 2. Terus lagu ketiga ada lagu Adrian Khalif dengan judulnya 2001. Untuk kamu nih teman Bro 2, kita tunggu requestan lainnya sebelum nanti di jam 12 selesai requestan untuk hari ini teman Bro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk lagu-lagu yang udah di request berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono memastikan cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino. Total stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
9: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

Bro 2 FM, Rory Parang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Udah waktunya Gus Pri pamit di siaran kali ini, juga berakhir kebersamaan kita dalam Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk kamu yang udah request, dan kita punya dua lagu terakhir. Ada It Get Off dengan Mendung, dan lagu terakhir ada Sela on 7 dengan Sederhana. Jangan lupa di rencana kamu hari Minggu ini, teman Bro 2, di akhir pekan kamu, apapun itu, jangan lupa untuk selalu bersikap sederhana, oke? Okay? Abis ini ada penyiar Pro 2 paling keren yang akan temenin kamu. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu. Bye-bye!

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semuanya, selamat welcome back. Teman Pro 2, selamat siang semuanya. Balik lagi dengan Obi di sini di jam 12 yang ini, teman Pro 2, selamat datang di program Rangudo Kreatif ya, sampai jam 13 yang ini, teman Pro 2. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat nih sama kehidupan kalian, teman Pro 2. Dari kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata ya. Selama 1 jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya. Jadi teman Pro 2, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rangudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Nah, teman Pro 2, aku di sini di program Rangudo Kreatif hari edisi hari ini Minggu 31 Mei 2006 di akhir bulan Mei ini, aku enggak sendiri, teman Pro 2, aku sudah kedatangan tamu. Seorang owner nih, teman Pro 2, seorang owner jersey, karena kita kan setiap seminggu sekali itu untuk program Rangudo Kreatif ini edisi spesial, teman Pro 2, kita menghadirkan, karena dikit-dikit yang mau Piala Dunia, jadi kita mendatangkan narasumber itu adalah narasumber yang berkaitan dengan Piala Dunia. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia, teman Pro 2, pasti kalian punya kan ya suatu negara kebanggaan, dan biasanya ya teman Pro 2, ya kalian juga pasti punya pakai jersey atau pakai baju bola untuk memperkirakan misalnya memberikan dukungan kepada klub jagoan Anda. Nah, di depan aku, teman Pro 2, ada namanya Kak Novrianti, yaitu seorang owner sebuah apparel jersey, teman Pro 2. Nah, ini kalian boleh tanya-tanya banyak hal ke dia. Sebelumnya kita kenalan dulu mungkin ya. Halo, Kak. Namanya Kak Ino, teman Pro 2, Kak Novrianti. Assalamualaikum, Kak Ino.
1: Bang Robi.
0: Halo Kak Ino, sehat-sehat ya. Kak?
1: Alhamdulillah sehat Bang Robi.
0: Alhamdulillah. Jadi teman Pro 2, ini di depan aku ini adalah seorang owner, teman Pro 2. Wah, pemilik jersey ya. Yang punya usaha jersey ya Kak Ino ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nama merchant-nya Inosport ya.
1: Inosport Apparel.
0: Inosport Apparel. Ini apparel berarti yang dijual itu banyak apparel atau apa aja Kak Ino?
1: Kita kebetulan kita spesial jualin brand kita sendiri, okay. Inosport aja.
0: Inosport.
1: Ya, Inosport produknya apa? Apparel. Untuk jersey.
0: Jersey.
1: Dan
0: okay.
1: Kita jualnya jersey untuk customize.
0: Customize. Jadi custom ya, custom ya. Oke. Okay. Nah, ini seru banget teman Pro 2, karena siapa sih yang pasti semua pencinta bola pasti selalu memakai jersey kebanggaan ya.
1: Iya.
0: Dan
1: bener.
0: Kayaknya menjelang Piala Dunia ini Kak Ino banyak banget orderan ya Kak ya.
1: Alhamdulillah udah mulai.
0: Udah mulai banyak ya Kak.
1: Udah mulai suasana-suasana Piala Dunia udah mulai berasa. Mulai ya.
0: Berasa.
1: Dan kayak event-event bola juga udah mulai rame ya. Bukan cuma bola lapangan bola, mini soccer kayak okay. Gitu juga mulai rame sih.
0: Udah mulai rame ya menjelang Piala Dunia ini ya Kak Ino ya. Mantep nih teman Pro 2. Sebelum aku tanya panjang lebar, aku mungkin nanya dulu ya. Ini Inosport ini sebenarnya udah berdiri sejak kapan sih Kak? Atau mungkin Kakak usaha ini mungkin dimulai dari kapan? Dari kecil mungkin?
1: Enggak sih. Sebenarnya usaha Inosport ini dimulai itu sama suami saya dulunya.
0: Okay, dulunya.
1: Awalnya tahun 2013, tapi 2013, itu toko olahraga awalnya, ya. Bang.
0: Oke. Okay. 2013 sudah cukup lama ya Kak ya?
1: Cukup
0: berarti
1: lama.
0: Udah 13 tahun 13 kurang
1: tahun,
0: lebih ya. Oke, okay. Nah, jadi gimana Kak?
1: Awalnya itu toko olahraga, ya menjual perlengkapan olahraga pada umumnya lah ya, sama jual jersey juga, kayak kita beli sama orang terus kita jual lagi gitu. Nah, tahun 2018 saya resign, dulunya saya kerja, terus saya resign, terus saya bantu suami. Nah, di sanalah mulai 2018 kita mulai kepikiran untuk membuat apparel jersey sendiri gitu.
0: Oke, 2018 ya.
1: 2018, tapi bener-bener running itu after COVID deh, karena terhalang COVID kan 2020. Nah, bener-bener running itu Inosport Apparel di 2021.
0: Jadi sempat vakum ya Kak ya, nggak jualan dulu?
1: Bukan, nggak vakum juga sih, tetap jualan. Cuman kita masih jualan kayak konsep toko olahraga gitu, okay. Tapi benar-benar bangun brand.

0: brand produksi sendiri, segala macam itu di 2020-an itulah.
1: Udah mulai gencar-gencar lagi ya kak ya. Gitu, oke. Apa sih kak yang membuat bisnis jersey sepak bola ya? Berarti ini sepak bola ya kak ya?
0: Yes, kita emang lebih ke sepak bola, futsal, seperti itu. Indosport emang terkenalnya dari jersey sepak bolanya ya. Walaupun kita ada jersey lain kayak running jersey, tenis, padel, kita juga bisa
1: bikin. Olahraga lain ya, itu juga menerima ya kak ya?
0: Juga.
1: Tapi memang kakak lebih spesialisasinya untuk sepak bola ya. Kenapa sih kak itu tetap menarik hingga sekarang kak?
0: Karena kayaknya sepak bola itu olahraga semua umat gak sih? Laki-laki ya terutama ya, terus penggemarnya banyak. Dan kebetulan juga suami saya itu mantan atlet sepak bola juga.
1: Oh gitu. Ayo apa kak? Semen Padang?
0: Enggak, terakhir dia di lamanya sih di Aceh. Di Persiraja.
1: Persiraja. Oh pemain Persiraja Banda Aceh?
0: Iya. Terus baru terakhir sempat PSP pas mau pensiun.
1: PSP Padang lama. Panjang ya.
0: PSP sini
1: PSP, iya PSP Padang, Padang Panjang ya kan ya?
0: Enggak,
1: Padang. Bukan ya, Padang ya?
0: Gak tahu kan.
1: Oh gitu, jadi beliau adalah mantan atlet, udah berarti udah pensiun ya?
0: Udah
1: lama, lama ya, jadi itu yang menginspirasi kakak lebih fokus untuk jual jersey-jersey sepak bola gitu ya.
0: Karena dia sendiri juga paham kan yang paham, jersey nyaman tuh enaknya kayak gimana, terus desain yang disuka tuh kayak gimana gitu. Saya bantu dari sisi bisnisnya.
1: Bisnisnya, kalau beliau menginspirasi untuk desainnya kayak
0: desainnya
1: gitu ya kak.
0: Desainnya dia tuh.
1: Oke. Kalau kita bicara jersey, kak, jersey seperti apa kak yang menjadi tren ya di kalangan anak muda sekarang? Karena kan kita pendengar kita kan pendengar Pro 2 ini adalah pendengar pemuda kak.
0: Pemuda. Kalau untuk jersey bola ya, kalau lagi tren tuh sekarang yang jenisnya kayak aku bawa ini. Beberapa tahun terakhir ya, ini tren itu jersey printing. Kalau printing itu emang dengan teknologi sublim.
1: Mungkin boleh di ini ke kamera kak?
0: Boleh nih. Ini dengan teknologi sublim. Jadi customer tuh bisa kayak ini bang, customize atau order bintang.
1: Rawana Floris itu bebas ya.
0: Bebas.
1: Mau Rawana Floris, mau apa, mau jersey merek-merek tertentu, Panasonic apa ya pokoknya.
0: Boleh
1: aja kayak.
0: Jadi mereka tuh bisa kayak aku maunya customize-nya desainnya seperti ini, misalnya apakah batik, floris bunga, atau kontur tertentu. Nah, kayak gini sih yang lagi hits banget untuk beberapa tahun terakhir.
1: Dan kayaknya bahannya sejuk ya kak ya?
0: Enak banget.
1: Enak banget ya. Kalau aku ya lihat baru belum megang ya kak, baru lihat aja udah kelihatan kayaknya adem deh.
0: Nah, ini jenis bahan yang sekarang juga lagi hits ini kayak bahan namanya bahan emboss. Jadi dia ada kayak apa ya, semacam gradasi lagi di bahannya yang membuat desainnya itu makin menyala.
1: Oke, baik teman Prodo, nanti kita akan tanya lebih detail lagi tentang desain ini karena kita akan adzan dzuhur. Kita break dulu ya kak ya.
0: Adzan
1: dzuhur untuk wilayah Padang dan sekitarnya teman Prodo, jadi jangan kemana-mana. Oh iya, dan kita juga akan menerima untuk tanya jawab melalui WhatsApp, nanti akan informasikan untuk nomornya. Kita adzan dzuhur dulu untuk wilayah Padang dan sekitarnya.

perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan aku di sini dan Kak Ino di sana.
1: Halo, masih di sini.
0: Belum kemana-mana ya Kak ya?
1: Belum kemana-mana.
0: Belum, karena aku sebenarnya belum bilang ya ke pendengar kita kalau ada Kak Ino gitu ke nomor HP, tapi kayaknya mereka memantau nih teman Pro 2. Jadi bagi yang mau bertanya silakan di WhatsApp di 0811 6655 908, atau kalau mau berinteraksi langsung telepon langsung boleh ke 0251 27482 kayak gitu ya teman berdua ya. Nah ini Kak Ino, sebelum ini ada udah ada yang nanya di WhatsApp Kak, tapi aku sebelumnya mau nanya dulu nih yang tentang perihal tadi jersey tadi ya Kak ya. Jersey ini katanya itu emboss ya Kak ya.
1: Oh, jenis bahannya.
0: Jenis bahannya emboss itu mungkin boleh dijelasin Kak ke pendengar kita, maksudnya gimana tuh Kak?
1: Oh, ini ada jenis bahan baru yang lagi hype juga di kalangan pemain bola beberapa tahun. Bahas tahunan inilah ya, dari tahun kemarin itu. Jadi dia ada kayak motif-motifnya gitu.
0: Kak, boleh ke kamera?
1: Nah, di bahan itu ada motif-motifnya. Jadi itu kayak mempercantik loh dari desain yang
0: motif
1: sudah ada.
0: Motif di dalam motif ya Kak ya?
1: Motif di dalam motif. Nah, terus jenis motifnya ini juga banyak. Jadi nggak monoton, jadi makin cakep. Apalagi ini bahannya yang UV antibakterial, jadi kayak yang nyerap keringat. Padang lagi panas begini kan.
0: Betul.
1: Dan tidak bau.
0: Tidak bau. Bahannya dari mana Kak?
1: Dry fit ya. UV.
0: Oh, itu nyerap keringat banget
1: nyerap
0: tuh teman berdua.
1: Ya,
0: aku juga punya di rumah bahan dry fit dan emang enak banget di cuaca panas.
1: Bener.
0: Tuh enak banget. Oke, dan tidak menyerap bau ya, tidak bau ya.
1: Enggak, dia antibakterial sih.
0: Antibakterial ya.
1: Nah,
0: oke.
1: Jadi enggak bau.
0: Terus yang lain juga sama Kak ya?
1: Kalau yang lain nih sama. Kalau ini dia jenis bahannya aja berbeda, tapi ini basically semuanya dry fit ya, kalau untuk jersey.
0: Dari
1: kita.
0: Warnanya kayaknya yang perempuan nih kayaknya nih.
1: Enggak juga sih, ini sebenarnya
0: karena pink ya.
1: Pink is new black loh. Nah, yang salah sekarang cowok-cowok juga banyak pakai pink.
0: Iya.
1: Barbie. Ini sebenarnya buat cowok. Cuma nih.
0: Dari bentuknya nih kayak ini ya, kayak apa buat lari ya?
1: Enggak. Kalau ini masih jersey bola, ini satu
0: bola.
1: Style sama celananya.
0: Sama celana ya. Okay.
1: Nah, kalau ini jenis bahannya dry fit Milano.
0: Dry fit juga. Milano.
1: Ya.
0: Bedanya apa Kak?
1: Bedanya nanti di salur ini aja sih bahannya. Cuman dia sama dry fit UV juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak banyak pilihan sih Bang Robi bahan tuh di kita.
0: Dan kita boleh pesan, boleh nama gitu ya, nama.
1: Boleh.
0: Angka gitu-gitu ya.
1: Nah, apalagi kalau kayak gini ya, kayak gini kalo ada namanya,
0: FC.
1: Terus nama tim.
0: Nama tim. Terus itu sponsor kan mau sebanyak apa sponsor. Tempel aja ya Kak ya.
1: Tempel aja sih. Ini full nih bajunya di sponsorin.
0: Kak, itu ngomong-ngomong luntur gak Kak? Kalau untuk penyucian, oke? Okay.
1: Tidak. Kalau printing itu enaknya dia
0: printing itu ya, nggak akan luntur ya.
1: Iya, karena dia
0: langsung pindah ke baju ya.
1: Dia langsung ke baju. Terus jadi, juga kayak nggak usah khawatir kayak distrika nanti kayak sabun
0: aman ya,
1: kan hilang-hilang sabun.
0: Betul betul.
1: Nah ini enggak.
0: Aman ya Kak. Oke. Okay. Dan kayaknya ringan ya Kak ya.
1: Ringan.
0: Ringan karena nempel di baju,
1: ya.
0: Awet juga ya.
1: Awet lah ini.
0: Okay.
1: Karena kalau untuk main bola kan biasanya kayak
0: betul.
1: Ada tarikan-tarikan.
0: Betul.
1: Nah, ini kenceng ini baju.
0: Iya, terbebas dari robekan-robekan ya.
1: Iya, benar. Kalau dari review dan testimoni customer-customer kita sih mereka bertahun-tahun sih pakai bajunya.
0: Jadi pelanggan ya kayak mantap. Oke, oke. Untuk mungkin boleh di-spill harga dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Harga tuh kita tuh sangat beragam Pak Robi, kayak yang paket hemat buat anak sekolah dari 90.000 per setel udah sama sablon tuh ada. Nah, tapi kalau untuk yang printing kayak gini ini kurang lebih harganya di 145.000 per setel.
0: Oh, termasuk murah ya. Ya termasuk murah karena aku kira 300
1: ini,
0: atau 400.
1: Enggak, ini udah sama celana loh.
0: Sama celana, oke.
1: Terus udah free design.
0: Oh gitu, jadi kalau kita punya desain apa, kita kasih ke kakak nanti bikin gitu.
1: Iya, kita yang desainkan. Atau abang kayak ngasih, customer ngasih clue-cluenya, Kak ini referensinya, warnanya ini. Terus kayak kami mau ada motif ini, terus ada logo-logo ini, ada tulisan-tulisan ini. Kerahnya nanti kita ada pilihan.
0: Kerahnya
1: mau kayak gimana, kita kasih pilihan nih, kita ada 12 macam kerah. Jadi
0: 12 macam kerah, oke.
1: Gitu.
0: Oh iya, Kak ini Instagramnya apa Kak?
1: Inosport apparel.
0: Sambung semua ya.
1: Nyambung semua. Inosport.apparel.
0: Dot apparel. Jadi itu teman produk kalau mau bertanya-tanya mungkin bisa lewat DM Instagram ya.
1: Iya, langsung aja DM.
0: Atau mungkin WhatsApp boleh disebutkan nomornya? kalau mau konsultasi atau dia ada di DM ya, di
1: ada
0: Instagram.
1: Di bio.
0: Di bio ya.
1: Di bio Instagram itu ada nomor adminnya langsung. Okay. Ada dua admin di situ yang siap membantu.
0: Siap membantu ya. Wah, adminnya dua. Ada saking admin banyaknya ini kali customer ya.
1: Alhamdulillah. Soalnya kan kalau customer itu kan tek tek tek tok kan WhatsApp-nya cukup panjang Pak Robi.
0: Betul. Satu customer tuh bisa banyak tek tokan tuh.
1: Banyak tek tokan karena kita harus mendesain kan.
0: Betul. Gitu. Karena kan kalau bisa ya harus benar-benar puas customer kan.
1: Bener,
0: jangan kan sampai ada salah ya kak ya.
1: Bener kan, ibaratnya kan ada konsulnya dulu.
0: Betul, bener kan nih fiksasi kan sebelum dicetak. Karena kalau udah dicetak ya gak bisa lagi di ini kak
1: ya. Bener, makanya kita nanti ada konfirmasi terakhir sih ke customer sebelum dicetak.
0: Oke, mantep-mantep. Ini Kak Ino ngomong-ngomong kan dari 2018 ya kak ya. Nah sebelumnya kita Piala Dunia itu 2022 di Qatar.
1: Terakhir
0: nah,
1: ya.
0: Terakhir, dan juaranya siapa kak?
1: Argentina. Yang sudah bertahun-tahun.
0: Betul. Kak, tadi kita ngomong di off air kakak jagoannya Argentina ya.
1: Ah ya sampai sejauh ini. Tahun ini masih Argentina lagi.
0: Masih Argentina lagi ya. Oke. Ini sebelum kita beralih ke Piala Dunia, aku bacain dulu Kak Ino untuk pertanyaan di WhatsApp. Ini udah ada yang nanya. Dia ini aku langsung tanya nih. Kak, aku mau nanya ini bentar. Nambah lagi pertanyaan yang kak. Oh ya, ini kak, apakah banyak pelanggan yang membeli jersey untuk koleksi bukan untuk dipakai?
1: Ada juga, cuman mostly kalau di kita sih yang bikin tuh tim, berarti mereka mau pakai sih.
0: Oh gitu, mau pakai ya, pakai untuk nobar mungkin, untuk main langsung.
1: Iya, main langsung atau ada pertandingan atau mereka cuman having fun sama teman-temannya.
0: Nongkrong-nongkrong ya.
1: Nongkrong-nongkrong.
0: Ya aku juga banyak sih lihat orang sekarang nongkrong-nongkrong luar tuh pakai jersey, gitu. Kayak udah mulai membudaya kayaknya.
1: Membudaya. Apalagi karena ada model-model jersey yang juga bisa dipakai buat nongkrong.
0: Oh, betul. Karena emang enak bagus tahu jersey itu kalau dibuat nongkrong tuh kayaknya ke mall itu enak-enak aja, seru-seru aja ya kak ya. Apalagi desainnya kita bisa bikin sendiri ya kak ya. Bikin apa
1: request
0: gitu. Terus ini ada lagi kak, ini apa namanya, nah oh ini tadi nih dia nanya prediksi tim mana yang berpotensi menjadi juara Piala Dunia katanya. Aduh kepo nih. Tadi Argentina ya kak ya.
1: Kalau menurut aku ya masih sih Argentina masih berpotensi untuk.
0: Ah ini adalah kak. Kak, jika harus memilih satu jersey yang wajib dimiliki penggemar bola tahun ini, pilihan kakak apa?
1: Untuk Piala Dunia?
0: Iya.
1: Ya Argentina.
0: Argentina tuh.
1: Banyak sih jersey-jersey, sebenarnya jersey-jersey untuk Piala Dunia tuh bagus-bagus ya. Kayak gitu. Kayak Belanda juga bagus, cuman aku belum lihat yang resmi yang terbaru.
0: Ya.
1: Nah nanti kita lihat. Cuman banyak banget jersey Piala Dunia itu sekarang tuh udah bukan cuma buat main bola, jersey itu udah fashion juga sekarang. Kalau cuman buat cuma buat dipakai, kadang nggak harus negara yang disupport sih. Karena kalau Argentina kayak jersey-nya ya begitu-begitu aja kan dari tahun ke tahun. Gak tahu kalau tahun ini ada perubahan, karena kalau Argentina kayak gak jauh-jauh aja biasa dari tahun ke tahun modelan jersey.
0: Lagi pula gak harus negara luar, Indonesia aja gue banget apa kayak
1: timnas juga
0: ya.
1: Bagus loh jersey-nya.
0: Kemarin tuh nyaris tuh kalau lolos ya kayaknya.
1: Apalagi yang kemarin di desain sama siapa yang terakhir itu ya, timnas punya. Cakep
0: ya. Dan semembernya juga bagus kok kemarin, yang musim kemarin
1: ya.
0: Jersinya cuman timnya emang lagi gak bagus. Kasihan ya.
1: Kita doakan
0: balik lagi ya
1: ke Liga 1 ya.
0: Ini sekedar informasi teman Brodo, jadi Kak Ino ini emang maniak bola ya kak, bisa dibilang maniak kak atau gimana?
1: Sebenarnya bukan maniak juga karena tapi karena kesehariannya dengan pemain bola.
0: Betul, suaminya mantan pemain bola dan anaknya juga ikut klub bola ya kak ya.
1: Iya benar. Jadi obrolan bapak dan anak itu kan setiap hari itu gak jauh-jauh dari bola. Jadi mamanya juga terkontaminasi
0: jualan jersey bola juga. Jadi nyamuk kalau soal bola ya kak ya. Oh kak kan nonton Liga Champions tadi malam?
1: Enggak,
0: karena bukan klub favorit kak ya.
1: Capek
0: ya, semalam ya soalnya.
1: Iya benar, tapi biasanya ikut.
0: Ikut, emang apa klub favorit kak? Kalau klub bola?
1: Klub bola? enggak ya. Enggak ada yang terlalu, cuman bener, kayak
0: cuman tahu aja lah ya.
1: Tahu dan biasanya kalau lagi seru kayak ikut nonton gitu.
0: Iya, jadi yang juara ini mungkin sekedar informasi aja PSG, Kak. Oke, okay. Nah Kak, aku mau nanya nih, selama Kakak jualan jersey ini ada nggak Kak apa namanya pengalaman unik atau misalkan lucu yang pernah terjadi saat Kakak melayani pelanggan? Kan banyak tuh unik atau lucu.
1: Banyak, banyak sebenarnya, tapi kayak yang paling sering, paling sering dan unik itu adalah sampai saat ini begini. Masih banyak pelanggan-pelanggan ini. Kan sekarang aku ada adminnya. Kalau dulu tuh awal-awal
0: Kakak sendiri yang handle ya?
1: Iya, dari tahun 2018, 19 sampai 20 tuh aku sendiri yang handle sama suami ya, berdua jadi admin sampai mata tuh udah merah gitu. Terus akhirnya kita hire admin. Tapi walaupun udah ada admin tuh, customer tuh banyak yang amakinu aja.
0: Oh, gitu.
1: Ini nomor admin ya, amakinu aja deh. Sampai kadang kan aku slow respon ya, nama juga mama-emak ya. Maksudnya kadang antar anak, ada kegiatan lain, ada ini. Slow respon kayak gitu, baru deh mereka, yaudah deh Kak sama admin gitu. Paling sering itu sih.
0: Uniknya di situ ya, dan memang berkesannya. Emang kenapa Kak, dia lebih memilih kakak atau
1: katanya banyak yang kayak, lebih enak sama owner gitu. Padahal gitu, admin kita ya alhamdulillah, karena mereka belum coba aja, pas sudah coba, gimana? Aku selalu pesen gini, ini admin, tapi kalau seandainya nanti ada yang kurang bagus pelayanannya, low respon, info ya, aku selalu bilang gitu kan.
0: Gitu.
1: Nah, akhirnya mereka sama admin. Nextnya, Kak Inu aku pesen lagi jersey kemarin. Oh iya, kataku, tapi udah langsung sama admin, katanya gitu.
0: Udah mulai ini ya.
1: Udah nyaman.
0: Nyaman,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin khawatir nggak akan sebagus owner melayani. Gitu.
0: Padahal kan meng-hire orang kan pasti pakai audisi ya kayaknya.
1: Iya, terus kita ada standar.
0: Ada standarnya. Oh, yang di mana tokonya Kak?
1: Sini dekat.
0: Sebutkan Kak.
1: Di Jalan Tarandam. Kita tuh di Jalan Tarandam. Jalan Proklamasi.
0: Proklamasi.
1: Nama jalannya di nomor 19A di Tarandam.
0: Bentar, dimana aku sering lewat kayaknya deh.
1: Iya.
0: Dekat ini enggak sih BMC?
1: Sebelahnya BMC, sebelahnya Tupperware.
0: Okay.
1: Pokoknya ada 4 ruko di situ, ada Tupperware, ada KiddyCat, terus kita paling ujung.
0: Oke, okay. Dekat teman produk dari sini.
1: Dekat.
0: Ada
1: masih dekat kota lah.
0: Ada ini lagi Kak, toko kedua mungkin?
1: Enggak, dulu atau kita awalnya tuh di Simpang Tinju. Cuma yang Simpang Tinju kita udah tutup.
0: Okay.
1: Kita pulkan semuanya di sini.
0: Di sini ya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Kak?
1: Kita buka jam 8 pagi sampai jam 6 sore.
0: Oh, sampai jam 6 sore aja ya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Tapi di kalau di handphone bisa sampai jam 8 malam.
0: Gitu. Lanjut lagi besok paginya ya kalau
1: ada.
0: Setiap hari Kak ya.
1: Setiap hari
0: 7/7. Betul. Jadi bisa langsung aja datang ya ke rukonya, langsung konsultasi dulu mungkin.
1: Iya, enggak harus konsultasi dulu.
0: Betul. Cek-cek dan harganya termasuk murah sih menurut aku ya, dengan kualitas yang bahan yang kayak gitu. Teman berdua masih terjangkau lah ya.
1: Iya, makanya alhamdulillah pada balik.
0: Betul, gitu. Apalagi mau Piala Dunia nih, pasti pengen request jersey-jersey negara jagoannya ya kayak. Itu gimana Kak teknisnya? Kan pastinya jersey negara itu kan mereka punya merek tertentu ya. Mungkin Kakak bisa bikin bukan duplikat apa jadinya Kak
1: sih.
0: Ya.
1: Kita kan nggak boleh ngeduplikat juga, tapi biasanya kalau kita kan ini sistemnya customize di sini ya, jadi kita custom dari yang diminta oleh customer.
0: Okay.
1: Nah biasanya yang sudah-sudah nih, yang udah setiap Piala Dunia ataupun even kayak Serie A atau Liga Inggris gitu, banyak kan juga customernya bikin jersey. Kalau buat Piala Dunia misalnya buat mereka buat nobar, terus mereka misalnya mau jersinya jersey Jerman, tapi nanti mereka ada kreasi-kreasinya kayak gitu, ada perubahan warna atau ada tambahan motif kayak gitu, ada. Jadi kayak
0: nggak murni,
1: jadi kayak kreasi atau ala-ala jersey Jerman, nah kayak gitu.
0: Oh gitu, jadi emang gak semuanya full diikuti ya Kak ya, karena jatuhnya jadi ini apa ya, apa namanya istilahnya tuh Kak, duplikasi ya kayak
1: duplikasi.
0: Gitu ya, itu gak boleh ya, pasti ada tetap ada tambahan embel-embel
1: iya,
0: apa
1: bener.
0: Gitu, tapi tetap negara jagoan tetap terlihat di jersey
1: iya,
0: itu
1: bener,
0: pasti
1: bener.
0: Ya.
1: Tetap terlihat banget malah kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan kadang ada terlihat lebih bagus loh kreasi dari customer-customer
0: iya,
1: itu.
0: Iya, dibanding bawaan negara ya.
1: Dari bawaan aslinya.
0: Karena kadang-kadang yang negara aslinya tuh ya gitu.
1: BA banget gitu kan.
0: sponsor gitu gitu.
1: Polos-polos aja.
0: Iya, ada tuh negara sponsor inian judi. Itu kan gak mungkin kan diganti yang lain gitu. Iya. Lucu-lucuan gitu. Baik, apalagi Piala Dunia kali ini cukup ini ya Kak ya, cukup lama karena negaranya bertambah dari 32 negara ke 48 negara. Terus yang biasanya 1 bulan ini kurang lebih 1,5 bulan Kak. Jadi
1: euforia,
0: wah,
1: Piala Dunia bakalan
0: betul 4 tahun sekali lama. Loh.
1: Bener.
0: Pasti aku yakin udah banyak yang ini Kak ya, pesan-pesan ya Kak ya.
1: Bener.
0: Udah datang ke tempat Kakak nanya-nanya ya.
1: Oh,
0: bisa ini ya negara ini enggak gini-gitu Kak ya.
1: Betul. Dan juga biasanya paling ramenya memang pas mau masuk perempat final gitu sih.
0: Betul. Iya, gitu. Nanti kalau misalkan kita juga belum tahu sih nih, nanti kita bakal ada nobar atau enggak ya. Tapi kalau misalkan ada nobar kan seru juga ya kayak nanti bener. Kakak bisa datang, nanti kita bikin quiz.
1: Iya, benar.
0: Itu bisa diatur nanti Kak ya.
1: Iya,
0: kita belum ada informasi soalnya. Jersey apa Kak yang cepat habis terjual dari berbagai macam jersey ini Kak?
1: Di Piala Dunia?
0: Yang selama ini jersey habis terjual?
1: Kebanyakan sih emang jersey bola.
0: Jersey bola ya.
1: Jersey bola. Didominasi. Didominasi oleh jersey bola. Tapi jersey bola ini kan biasanya ada yang pakai juga buat mini soccer ataupun futsal. Terus kita juga produksi jersey lari. Lari juga lagi hype banget sekarang kan. Event lari juga banyak. Pedal, tenis.
0: Iya, lapangan pedal udah ada di Padang ya.
1: Udah banyak. Juga lagi rame tuh orderan buat jersey pedal.
0: Iya. Ada ini enggak pemain bola Kak? Pemain bola yang beli jersey Kakak mungkin.
1: Pemain bola.
0: Mampir.
1: Aku sih
0: kan suami Kakak kan mantan pemain bola,
1: banyak gitu. Kalau itu banyak teman-temannya. Banyak yang
0: suruh berkunjung gitu ya.
1: Iya, jarang sih yang berkunjung, kadang mereka karena kenal kan ada mesen-mesen langsung.
0: Mesen-mesen ya, terus bikin testimoni ya Kak ya. Oke, baik teman Moro 2, ini kita bakal nanya lagi untuk karena seru banget pembicaraan kita hari ini teman Brodoa, tapi kita jeda dulu ya Kak ya.
1: Oke.
0: Kita jeda iklan dulu teman Brodoa, jangan kemana-mana, tetap di Brodoa dari Padang, teman terbaik kamu.
2: Weh cupu.
3: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
2: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
4: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama aku di sini dan masih bersama Kak Ino di sana.
1: Halo. Masih aku di sini.
0: Oke, Kak Ino, kita baca dulu untuk pertanyaan ada yang nanya nih, Kak. Dia nih mungkin mulai ragu nih, Kak. Dia ragu nih, makanya dia nanya nih, apakah yang membedakan pelanggan maksud aku apa cara membedakan jersey original, grade ori dan replika, katanya gitu.
1: Yang ori udah pasti beda ya.
0: Okay.
1: Kalau ori itu untuk memastikan itu ori atau tidak. Kalau sekarang kayaknya kalau aku ingin membeli jersey ori misalnya, aku akan langsung ke store-nya resminya.
0: Okay.
1: Misalnya brand yang mengeluarkan apa, misalnya gitu. Atau beli di website resmi. Tapi kalau istilah kayak apa, Grade ori atau replika kayak gitu, atau ada juga nyebutnya KW1, KW2, KW3 kayak gitu kan. Itu sebenarnya semuanya sama. Semuanya itu ada duplikat atau enggak ori kayak gitu kan. Cuman istilah itu ya beredar di masyarakat kita. Kalau kayak ada nyebutnya grade ori, ada nyebutnya KW1 gitu. Itu adalah barang-barang atau jersey-jersey yang sangat mirip dengan yang ori. Baik secara kualitas maupun desain udah pasti mirip ya. Tapi dia gak ori gitu loh bang. Nah biasanya itu bisa didapat dengan harga yang jauh lebih murah dan banyak yang menjualnya, baik di toko-toko ataupun di marketplace, apalagi itu gampang banget untuk ditemukan.
0: Online kak ya. Okay. Kakak menerima jasa online juga kak? Untuk
1: Kita kalau di marketplace enggak?
0: Belum ya.
1: Belum ada.
0: Jadi langsung aja ke store atau mungkin
1: lewat DM atau WhatsApp.
0: Ya. Apakah kira-kira yang perlu diperhatikan sebelum membeli jersey? Nah, ini penting nih, Kak.
1: Tergantung jersey-nya itu, balik lagi jersey-nya kamu buat jersey apa.
0: Karena
1: setiap olahraga ya? Itu kan jersey kan mostly dipakai buat olahraga.
0: Betul.
1: Gitu. Ataupun buat sehari-hari juga banyak yang sekarang udah pakai. Kalau misalnya untuk jersey bola misalnya kayak gini, itu nah ini contoh aku bawa dua jersey. Ini jersey bola, ini jersey lari. Nah itu teksturnya itu berbeda. Bahan antara jersey bola dengan jersey lari. Jadi sesuaikan lagi jersey yang mau dibeli itu buat apa. Apakah untuk bola misalnya, atau buat tenis, buat padel, atau buat lari, atau mungkin buat olahraga lain. Nah sebaiknya disesuaikan dengan jenis olahraga yang mau kita iniin. Walaupun gak ada yang larang juga, banyak jersey bola dipakai buat lari.
0: Betul.
1: Wah, tapi mungkin tingkat kenyamanannya akan berbeda.
0: Ada juga kok yang lagi nongkrong pakai jersey bola.
1: Ada banyak.
0: Jersey padel.
1: Iya, sepatunya tetap sepatu.
0: Kayaknya emang sekarang udah gak ini deh, gak lihat tempat deh.
1: Makanya ya asalnya nyaman. Karena olahraga tuh udah lifestyle.
0: Betul.
1: Kan sekarang. Betul. Anak-anak muda apalagi
0: sambil
1: kan.
0: Sambil ngopi gitu ya kayak.
1: Sambil nongkrong. Udah pakai jersey.
0: Atau siapa-siapa pengen nobar kan malam-malam. Bener. Nongkrong dulu abis itu ya udah pakai sekalian kan.
1: Iya, terus nobar jersinya samaan.
0: Betul, biar kompak gitu. Warna merah ya gitu. Apa nih warna merah gitu-gitu kan.
1: Iya,
0: udah
1: bener.
0: Klub ini aja gitu.
1: Atau misalnya yang ngedukungnya lagi dukung Belanda apa? Orange ya. Nah, ya udah kita pakai jersey orange gitu. Biar seru. Kalau aku suka nobar bang, kalau Piala Dunia kayak gitu selalu ikut biasanya sama tim kita tim. Satu tim tuh ikut nobar.
0: Oke, nanti diinformasiin kak ya. Kesalahan apa kak ini buat para pemburu jersey, pembeli jersey, kesalahan apa sih pak yang sering dilakukan saat pembeli saat memilih jersey normalnya biasanya
1: apa ya? Kesalahan tuh kadang mereka tuh ya kayak gitu aku bilang tadi, kayak mereka tuh mau belum paham bahwa setiap jenis olahraga itu bahannya itu beda gitu. Setiap bahan itu ada peruntukannya untuk olahraganya. Cuma kan kadang ya ini kayaknya lebih enak deh aku pakai ini aja deh, tapi pas dipakai nanti ya ternyata kurang pas nih buat olahraga ini, jenis bahan ini gitu.
0: Itu kalau dipakai buat olahraga, tapi kalau buat misalkan buat santai ya dilihat lagi dari warnanya ya.
1: Sih. Karena kan kalau santai enggak bergerak banget kan.
0: Betul. Nah, ini Kak menurut Kakak cara merawat agar jerseynya agar awet dan tidak cepat rusak itu apa ya?
1: Jersey itu kan bahannya polyester ya.
0: Polyester. Nah,
1: kalau kita tuh ada beberapa jersey, apalagi misalnya kayak jersey lari, biasa kita di packaging tuh ada kita sampaikan bahwa ini bahan terbuat dari bahan yang kain yang halus dan lembut, itu biasanya sensitif dengan benda-benda tajam.
0: Oke.
1: Jadi jauhkanlah dari kayak peniti. peniti,
0: okay,
1: penutup, jarum atau kadang kunci atau apapun gitu. Terus kalau cuci jangan dengan mesin cuci,
0: okay,
1: cuci tangan,
0: kucuk aja ya kak ya,
1: dengan suhu air yang nggak usah air panas, kucek-kucek aja, nggak usah dimasukin ke pengering juga, udah jemur cepet kok keringnya jersey
0: dan
1: itu.
0: Awet ya kak ya,
1: dan awet. Terus kalau mau lebih awet lagi, suhunya jangan terlalu panas saat disetrika.
0: Oke.
1: Terus dibalik.
0: Oke.
1: Nah jadi
0: aku baru tahu nih kak, ini penting banget nih teman berdua ini dapat langsung dari penjual jersey nih.
1: Iya, tips-tipsnya nih. Apapun lah jenis jersey, apalagi kalau seandainya jersey-nya itu ada tambahan kayak logonya. Itu bahan tambahan kayak yang ada kayak bahan DTF atau bahan lain. Nah itu jangan kena panas.
0: Jangan kena panas.
1: Karena sensitif. Makanya disetrika bagusnya dibalik.
0: Oh iya kak, aku sering lihat.
1: Jangan dikucek-kucek
0: gak usah ya.
1: Gak usah
0: terlalu itu ya kak ya.
1: Udah kucek-kucek.
0: Kucek-kucek biasa aja ya kak.
1: Kucek-kucek manis aja udah. Kayak gitu kan cuma kena keringet doang.
0: Betul. Oh iya. Ini kak aku sering lihat banyak anak-anak bayi di face cane jersey orang tuanya nih kak. Itu kakak bikin juga gak?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak, kenapa kak?
1: Belum sih, belum ya. Karena belum begitu banyak juga.
0: Kakak yang untuk size dewasa ya?
1: Dewasa sama dewasa. Anak-anak ada.
0: Anak-anak ada, tapi anak-anak
1: bayi enggak, cuma anak kakek balita 1, 2, 3 tahun kita udah bisa bikinin.
0: Udah bisa ya. Oh iya, maksud aku anak kecil yang umuran itu setahun, dua tahun.
1: Oh bisa,
0: itu
1: bisa. Tapi ada bayi ada juga loh, umur 6 bulan, pakai jumper
0: kecil banget
1: jersey.
0: Itu.
1: Ada.
0: Itu mohon jangan lah, kalau masih kecil banget ya. Tapi aku lihat itu 1 tahun, 2 tahun.
1: Oh ada, bisa.
0: Bisa kak ya, kakak kan terima juga ya kak.
1: Kita bikin banyak jersey buat SSB.
0: Oh gitu. Iya.
1: Ada size-nya khusus anak-anak.
0: Iya, karena aku lihat lucu kayaknya sih lucu. Anak kecil gitu. Pakein klub jagoan bapaknya gitu.
1: Benar.
0: Sambil nobar sambil pamerin anaknya juga.
1: Oh iya,
0: juga,
1: nanti bikin jersey-nya namanya, satu keluarga. Mama, papa,
0: mama, papa, anaknya ya.
1: Okay, bisa, bisa banget. Nah, terus namanya diganti nama anak, nama anaknya, papa bisa.
0: Betul. Nah kan ini ngomong-ngomong tentang Piala Dunia nih ya, kira-kira pemain siapa, pemain mana nih kak yang bakal diperkirakan bakal jadi sorotan nanti di turnamen nanti kak, menurut kakak? Pemain.
1: Kalau pemain, aku kemarin cek ya. Ini Ronaldo sama Messi masih main nggak sih? Kata senior ya. Kalau di aku masih katanya. Kalau menurutku masih. Cuma sekarang kan banyak pemain-pemain baru yang lagi
0: bersinar ya.
1: Bersinar juga ya. Aku rasa itu akan mencuri spotlight juga sih. Kayak Mbappe yang
0: dan Prancis ya.
1: Iya benar.
0: Betul. Jadi tapi kalau untuk Ronaldo Messi emang harus. Kayaknya tahun ini tahun terakhir kak.
1: Kayaknya sih.
0: Masih banyak sih kayaknya sih.
1: Aku pikir tadinya tahun ini udah gak main lagi, makanya kemarin
0: udah kepala empat kan mereka.
1: Iya, makanya aku kemarin aku make sure sama suamiku, Messi Ronaldo masih main gak? Masih katanya, cuma feelingnya sih kayaknya.
0: Terakhir.
1: Kita nikmati lah ya.
0: Walaupun jadi cadangan ya, kayaknya mungkin juga jadi sorotan tetap ya mereka ya. Perdebatan sih antara duo GOAT masih ya kayak.
1: Iya, benar-benar. Dan paling gak orang kayak masih akan menikmati apa detik-detik momen-momen terakhir mereka di Piala Dunia.
0: Betul,
1: sih.
0: Okay.
1: Apalagi kayak generasinya.
0: Baik. Oke. Kak udah mau jam 1 tuh kan enggak nyangka kan Kak. Kita banyak banget yang pengen dibahas sebenarnya teman berdua, cuman waktu membatasi kita Kak Ino. Ya, mungkin pesan-pesan kali ya, Kak ya. Pesan-pesan terakhir untuk untuk yang ini, untuk yang mau koleksi atau mau beli jersey, dan mungkin kakak boleh promosi atau bagaimana untuk penutup obrolan kita hari ini kak.
1: Kalau dari aku khususnya ini kita buat jersey Piala Dunia kali ya, beli Piala Dunia ya, minimal satu lo harus punya deh yang ori.
0: Satu
1: ya.
0: Seumur hidup kali ya kayak
1: minimal ya. Tapi kalau setiap Piala Dunia bisa beli satu ya boleh dong gitu. Beli satu buat koleksi atau bisa dipakai juga. Beli yang ori. Nah kalau nanti teman-teman mau bikin yang kreasinya, bikin bareng keluarga sama teman-temannya, bikin buat nobar jersey, hubungi kayak Nospor Apparel, kita akan bantu
0: mendesainkan ya, dan itu gratis ya kak ya.
1: Gratis
0: untuk desain. Cuman kasih aja ide ke tim kreatifnya nanti dia bikin ya.
1: Kita juga kadang ngeluarin beberapa desain-desain jersey fantasi Piala Dunia.
0: Oke,
1: fantasi gitu. Dunia, jadi kita yang bikinin kayak dikreasikan lah desain-desain. Hmm. Misalnya apa inspirasinya dari negara salah satu kompetisi dalam yang ikut di Piala Dunia. Biasa kita ada di katalog kita tuh, nanti juga bisa pakai.
0: Bisa ya, ada di katalognya. Katalognya di Instagram juga ya, Kak ya?
1: Iya, katalog.inosport.
0: Ada di Instagram di bio-nya ya, Kak ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, teman Pro 2, enggak kerasa udah 1 jam kita Kak Inu menemani kita teman Pro 2 di program Tamu Kreatif. Nanti lain kali nanti kita bikin sesi lagi kali ya, Kak ya. Kalau ada kesempatan ya, Kak ya.
1: Iya,
0: benar. Karena teman Pro 2 bareng kita hari ini udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat banyak untuk narasumber yang udah berbagi cerita mulai dari dunia bisnis jersey, tren penggemar sepak bola sampai antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia ya, teman-teman Pro 2. Semoga bareng hari ini bisa menambah wawasan sekaligus membuat para pendengar semakin semangat menyambut pesta sepak bola dunia terbesar ya.
1: Yes.
0: 4 tahun sekali ini. Buat kamu yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir, yang udah bertanya juga, terima kasih. Terus dukung tim favorit kamu ya dengan cara yang positif dan sportif tentunya. Iya, ya Kak Ino ya. Siapkan jersey terbaikmu, ajak teman-teman untuk nobar dan nikmati setiap momen serunya ya.
1: Bener.
0: Aku Robi pamit undur diri, Kak Ino juga pamit
1: aku
0: undur
1: pamit
0: diri. Terima kasih atas bersama hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya, teman berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

apalagi kalau bukan hasil pasca final Liga Champions tadi malam, teman Prado, antara PSG dan Arsenal. Dan kita akan bahas tentang basket nih, teman Prado yang suka NBA. Nah, nanti akan aku informasiin ya, teman Prado ya. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Dijamin, teman Prado, setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga ya. Nanti sehabis lagu ini, teman Prado.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa.

biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum kamu lawan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, mimpi Arsenal untuk mengangkat trofi Liga Champions 2025-2026 untuk pertama kalinya harus kandas ya dengan cara yang menyakitkan. Gimana enggak menyakitkan, teman Pro 2, setelah tampil impresif sepanjang turnamen tanpa sekalipun kalah menelan kekalahan, The Gunners akhirnya tumbang di partai final saat menghadapi PSG di Budapest, Hungaria tadi malam ya. Arsenal sempat berada di atas angin setelah unggul lebih dulu, tetapi gol Ousmane Dembele di babak kedua memaksa laga berlanjut hingga adu penalti nih, teman Pro 2. Di babak tos-tosan, keberuntungan belum berpihak kepada pasukan milik Arteta. Arsenal harus mengakui keunggulan PSG dengan skor 4-3 dalam adu penalti. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan besar ya bagi skuad meriam London yang sudah begitu dekat dengan gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Tak heran ya, teman berdoa, jika suasana kecewa langsung menyelimuti para pemain usai peluit akhir berbunyi. Salah satu yang paling merasakan kekecewaan itu adalah Declan Rice ya. Gelandang andalan Arsenal tersebut mengaku patah hati nih, teman berdoa, melihat perjuangan timnya berakhir tanpa trofi. Meski begitu, Rice menegaskan bahwa seluruh pemain sudah memberikan kemampuan terbaik mereka di atas lapangan ya. Baginya, Arsenal layak bangga dengan perjalanan luar biasa yang mereka tunjukkan sepanjang musim ini, termasuk keberhasilan menjuarai Premier League ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan juara IPL, walaupun juara UCL nggak tahun ini ya, teman berdua.

Declan Rice juga menyoroti pentingnya solidaritas dalam menghadapi momen sulit seperti ini nih teman-teman. Menurutnya kemenangan maupun kekalahan harus dihadapi bersama sebagai satu tim. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh rekan timnya yang telah berjuang tanpa kena lelah sehingga mencapai final ya. Bagi Rice, pencapaian Arsenal musim ini tentu tetap menjadi sesuatu yang patut dihargai meskipun gagal menuntaskan misi menjadi juara Eropa. Gak apa-apa, masih ada tahun depan. Yang paling menarik ya teman-teman ya, Rice memastikan bahwa kekalahan ini bukan akhir dari cerita Arsenal. Dengan penuh keyakinan, pemain timnas Inggris itu menegaskan bahwa The Gunners akan bangkit dan kembali mengejar mimpi mereka musim depan. Setelah final yang menyakitkan ini, Rice juga harus segera mengalihkan fokus ke tugas berikutnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 ya. Namun satu hal yang jelas nih teman berdua, semangat Arsenal untuk menaklukkan Eropa masih menyala dan mereka bertekad kembali lebih kuat di masa depan. Kita doakan aja yang terbaik untuk The Gunners ya. Tetap semangat ya fans Arsenal.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Peter Gexet, mengatakan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz masih berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Presiden Donald Trump mempertimbangkan kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut. Melansir dari The Hill, Gexet menyampaikan pernyataan itu pada Sabtu 30 Mei 2026. Yang mengatakan isu penutupan Selat Hormuz sering dibahas dengan para pemimpin asing dalam KTT Shangri-La Dialog di Singapura. Selat Hormuz sendiri menjadi titik konflik utama dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran sempat membatasi jalur pelayaran pada awal konflik yang kemudian mengganggu lalu lintas kapal dagang di rute tersebut. Sebagai respon, Amerika Serikat memberlakukan blokade, memutarbalik lebih 100 kapal komersial dan menonaktifkan 4 kapal sejak pertengahan April. Persaingan untuk mengendalikan selat tersebut menjadi isu utama dalam negosiasi kedua negara dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.

0: pencet itu dipanjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Kok ambil itu?
2: Ambil kerja juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majikapang maknanya.
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM teman terbaik. Kamu teman Pro 2. San Antonio Spurs berhasil mencuri sorotan nih teman Pro 2. Jadi dengan cara menumbangkan juara bertahan Oklahoma City Thunder dengan skor 111-103 pada game ke-7 final wilayah barat NBA 2026. Bermain di kandang Thunder, Spurs tampil tanpa rasa takut dan sukses mengamankan kemenangan besar yang mengantarkan mereka ke final NBA teman Pro 2. Hasil ini sekaligus memastikan Spurs memenangkan seri dengan skor tipis 4-3 setelah pertarungan sengit yang berlangsung hingga laga penentuan ya. Sosok yang kembali menjadi pusat perhatian adalah Victor Wembanyama. Bintang muda asal Prancis ini menunjukkan kelasnya dengan mencetak 22 poin dan 7 rebound. Di usia masih sangat muda nih teman Pro 2, Wembanyama tampil tenang dalam pertandingan bertekanan tinggi dan menjadi salah satu faktor utama di balik keberhasilan Spurs mengakhiri perjalanan sang juara bertahan. Momen emosional pun terlihat setelah pertandingan saat ia merayakan kemenangan bersama seluruh rekan timnya. Namun kemenangan Spurs bukan hanya soal Wembanyama aja ya teman Brodo ya. Julian Champagny tampil luar biasa juga dengan sumbangan 20 poin termasuk 6 tembakan dan 3 angka yang membuat pertahanan Thunder kerepotan. Sementara itu Stephen Castle ikut memberikan kontribusi penting lewat tambahan 16 poin. Permainan kolektif yang solid membuat Spurs mampu menjaga keunggulan sejak awal laga hingga peluit akhir berbunyi nih teman berdua. Champagny menegaskan bahwa kekuatan terbesar Spurs ada pada kerjasama tim. Menurutnya para pemain mampu menjalankan strategi dengan baik dan terus mengalirkan bola untuk menciptakan peluang terbaik. Ia juga memberikan pujian tinggi teman berdua kepada Wembanyama yang menjalani game ke-7 playoff pertamanya. Bahkan Champagny menyebut bahwa memiliki pemain sekelas Wembanyama membuat segala kemungkinan menjadi nyata bagi Spurs musim ini. Nah, di sisi lain teman berdua, Thunder sebenarnya sudah berusaha keras mempertahankan mahkota juara mereka nih. MVP NBA musim ini, Shai Gilgeous-Alexander tampil gemilang dengan torehan 35 poin. Sayangnya, performa individu tersebut belum cukup untuk menghentikan laju Spurs. Kini, San Antonio akan bersiap menghadapi New York Knicks di final NBA 2026 ini ya. Duel ini diprediksi berlangsung panas mengingat Knicks unggul 2-1 atas Spurs pada pertemuan musim reguler, termasuk kemenangan mereka di final NBA Cup beberapa bulan yang lalu. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal juara di NBA tahun ini? Kita tunggu aja kali ya teman-teman berdoa ya.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Kamu teman berdua, nggak kerasa ya kita udah sampai di ujung program Ngabarin Olahraga hari ini. Semuanya udah jelas kita rangkum spesial buat kamu yang selalu up to date sama dunia olahraga ya. Tadi aku udah infoin tentang kekecewaan dari Declan Rice karena Arsenal gagal juara UCL untuk pertama kali ya. Dan San Antonio Spurs yang akhirnya melaju ke final NBA tahun 2026 ini teman berdua. Ingat ya teman berdua, olahraga bukan cuma buat ditonton tapi juga buat dijalanin. Karena hidup itu kayak pertandingan, harus terus semangat, fokus, dan jangan gampang nyerah. Kita teman berdua nanti jam 2 siang kita lanjut relay dan terhubung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan top 20 Indonesian Indonesia Chart dan top 20 internasional berjaringan ya teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Padang di frekuensi 90,8 FM.

0: perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.92. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: kita, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernard.

0: Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Adif Basalama, Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

kita Mapro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92, memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

friends a new door. Now I. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ini akan banyak menghiasi Impresshow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kedua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Sandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Negeri Sandero melanjutkan weekend kali ini.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Produer Padang, teman terbaik kamu. Yo, teman produer semuanya, selamat sore apapun aktivitas kamu malam ini. Sore ini teman produa, masih sore ya. Aku kira udah malam. Entah kamu saat ini masih di jalan, di tempat kerja mungkin, gak mungkin ya di tempat kerja ya. Hari ini libur ya teman produa, tapi besok jangan lupa kalian upacara. Kalau yang upacara, kalau yang gak upacara ya lanjut aja kamu besok tanggal merah ya. Tapi besok adalah hari Pancasila teman produa. Atau mungkin saat ini kamu lagi main-main di kampus, menjelang weekend, atau mungkin apapun itu. Atau mungkin saat ini lagi santai di rumah teman produa, selamat sore, selamat. Semoga tetap selalu semangat teman produa dan penuh dengan energi positif ya. Di akhir bulan Mei ini harus tetap semangat teman produa. Kita ada di program Sore Ceria sampai jam 6 sore ini aku akan nemenin kamu ya. Ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini.

kita akan membahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depannya. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri, teman berdua. So, tetap di frekuensi ini dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku ya. Sekarang di program Sore Ceria, nanti di program ini nanti kita juga akan bahas tentang sesuatu yang menginspirasi tentunya teman berdua, bisa itu tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu atau organisasi kamu yang bisa kami jadikan referensi bagi kaum milenial. Oh ya, teman berdua juga bisa dengerin aku di frekuensi 90.8 MHz. Kamu bisa download di Play Store untuk dengerin aku melalui smartphone kamu. Kalau kamu udah download berarti kamu keren, pertahankan ya teman berdua ya. Kalau belum, kamu juga bisa dengerin aku melalui live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih berdua, jangan yang lain. Oke teman berdua, ini udah sore hari dan kayaknya udah mulai gak panas ya. Mulai harus bangun-bangun yang saat ini tidur, kamu bangun. Nih biar kamu tambah semangat teman berdua, langsung aja aku puter ya lagu dari James Morrison. Judulnya adalah Cry Your Tears, on me. Nah, menangis dari air mata kamu. Apapun itu teman berdua, ayo kita puterin dulu yuk lagu ini.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Letkol Jakan Darwin Buter-Buter SHMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, kabar baik datang bagi tim nasional Kanada jelang tampil di Piala Dunia 2026. Kapten tim sekaligus bek sayap Alphonso Davies dipastikan masuk dalam skuad final Kanada. Nama Alphonso Davies sempat diragukan masuk dalam timnas Kanada menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Kanada, Josh Marsh, sebelumnya menyatakan optimistis Davies dapat kembali memperkuat tim meski dalam masih menjalani proses pemulihan cedera hamstring yang dialaminya pada akhir musim bersama Bayern Munich. Kanada mengumumkan daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pada Jumat waktu setempat. Nama Davies tetap masuk dalam daftar tersebut dan dijadwalkan bergabung dengan Timnas Kanada. Untuk selanjutnya, sang kapten melanjutkan proses rehabilitasi bersama staf medis Tim Nasional Kanada. Meski demikian, Marsh mengakui bahwa Davies kemungkinan belum siap tampil pada laga pembuka di Kanada.

0: Pusing bana wa, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya dah aduh.
1: Itu namanya duduk sorang bersampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kalau mendengar kata Harvard nih, teman Bro 2, banyak orang mungkin langsung membayangkan siswa jenius, langganan juara olimpiade, atau pemilik rapor sempurna sejak kecil. Tapi kisah dari Ariel Adi Devara justru berbeda nih, teman Bro 2. Lulusan IPS asal Indonesia ini mengaku dirinya bukan siswa yang selalu unggul secara akademik nih. Dia ngaku nih, bahkan saat sekolah dulu nilainya tergolong biasa aja, dan ia lebih sering menghabiskan waktu untuk mencoba berbagai hal di luar kelas daripada fokus mengejar ranking. Jadi saat masih duduk di sekolah nih, teman Pro 2, Ariel dikenal sebagai sosok yang suka bereksperimen dengan berbagai aktivitas, mulai dari membuka toko sulap hingga berjualan pulsa. Ya, pernah ia jalani, teman Pro 2. Ia juga sempat bercita-cita menjadi arsitek dan berharap bisa masuk jurusan IPA saat SMA dulu. Namun kenyataan tidak berjalan sesuai rencana, nilai akademiknya menurun sehingga ia tidak berhasil masuk IPA. Dulu tuh zaman dulu, teman Pro 2, ya, kalau nilai bagus pasti masuk IPA, kalau nilainya kurang masuk IPS. Tapi akhirnya dia harus melanjutkan pendidikan di jurusan IPS ya, karena nilai kurang bagus. Dan momen itu sempat bikin pukulan ya, menjadi pukulan karena impian menjadi arsitek terasa semakin jauh. Karena kalau untuk masuk ingin jadi arsitek memang harus jurusan IPA ya waktu SMA ya. Nah, plot twistnya nih, teman berdua, besar dalam hidup Ariel datang dari sesuatu yang sama sekali tidak ia rencanakan, yaitu Green Card Lottery atau Lotre Green Card Amerika Serikat. Apa itu, teman berdua?

Jadi Green Card Lottery itu adalah program resmi pemerintah Amerika Serikat yang keluarganya yaitu mendapatkan kesempatan untuk menjadi penduduk tetap Amerika. Jadi program yang setiap tahun memberikan puluhan ribu visa imigran itu dipilih secara acak melalui sistem komputer. Jadi berkat keberuntungan tersebut, Ariel dan keluarganya pindah ke Amerika pada tahun 2014 dan membuat babak baru dalam kehidupan mereka. Jadi meski sudah berada di Amerika, jalan menuju kampus elit tetap tidak instan ya. Ariel tidak langsung masuk ke universitas bergengsi. Ia mulai pendidikannya di Diablo Valley College, sebuah community college di California. Nah, di sana ia menghabiskan waktu selama 4 tahun nih, teman berdua, lebih lama dari rata-rata mahasiswa yang biasanya hanya 2 tahun. Ariel mengaku bahwa masa itu adalah konsekuensi dari sikapnya di masa sekolah yang kurang fokus terhadap akademik. Namun, justru dari tempat itulah teman berdua ia perlahan membangun fondasi untuk masa depannya nih.

menariknya impian menjadi arsitek yang sempat tertunda itu tidak benar-benar hilang lah. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan di Community College, Ariel berhasil transfer nih ke California Polytechnic State University atau Calpoly pada tahun 2018 untuk belajar arsitektur. Jadi di kampus inilah teman Prodoa ia mulai lebih serius menata masa depan. Ia memperkuat portofolio, memperkaya pengalaman desain, dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa hingga akhirnya lulus dengan predikat magna cum laude pada tahun 2021. Nah, perjalanan Ariel kemudian mencapai level yang lebih tinggi teman Prodoa ketika ia diterima di Harvard Graduate School of Design. Ia mengambil program Master in Design Studies dan bahkan mendapatkan Dean's Merit Scholarship. Jadi menurut Ariel, kampus seperti Harvard itu tidak hanya mencari mahasiswa dengan nilai tinggi aja teman berdua, tapi juga mereka mempertimbangkan pengalaman hidup, cara berpikir, karakter, kemampuan berkolaborasi, hingga perspektif unik yang dimiliki seseorang. Itulah yang membuat banyak mahasiswa dengan latar belakang berbeda tetap memiliki peluang untuk diterima.

Meski berhasil mencapai salah satu kampus paling prestisius di dunia nih, teman Brodo ya, Ariel mengaku perjalanannya tidak selalu mulus nih. Ia sempat mengalami masa-masa sulit karena merasa kesepian dan kesulitan beradaptasi di lingkungan baru. Wajar ya, yang selama ini dia tinggal di Indonesia, dia harus ke Amerika dan harus beradaptasi dengan lingkungan di Amerika. Ya, apalagi jumlah mahasiswa Indonesia di sana ya sangat sedikit di programnya, membuatnya merasa terisolasi hingga sempat mengambil cuti kuliah. Nah, dari pengalaman itu teman Brodoa, Ariel belajar nih bahwa kesuksesan bukan soalnya soal prestasi akademik aja, tapi juga kemampuan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Nah, kisahnya menjadi bukti bahwa jalan menuju mimpi itu tidak selalu lurus, dan kadang kegagalan di masa sekolah bukanlah akhir dari segalanya.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri, mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

90,8 FM, teman terbaik. Kamu teman perdua. Di saat banyak spesies hiu di dunia terus mengalami penurunan populasi ya akibat penangkapan berlebihan dan kerusakan habitat teman perdua, sebuah kabar menggembirakan datang dari Kalimantan Utara. Tim peneliti gabungan dari Universitas Hasanuddin, James Cook University, dan Universitas Borneo Tarakan berhasil menemukan kembali hiu gangga teman perdua. Nama ilmiahnya itu Gilpis gangeticus. Jadi di Sungai Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung. Ketemuan ini langsung menarik perhatian karena hiu gangga dikenal sebagai salah satu spesies hiu paling langka dan misterius di dunia nih teman berdua. Bahkan bukan tanpa alasan spesies itu ini begitu spesial. Dalam catatan ilmiah global, kemunculan hiu gangga sejak tahun 2000 bisa dihitung dengan jari nih. Bahkan tercatat kurang dari 10 kali di seluruh wilayah persebarannya yang membentang dari Pakistan hingga Myanmar. Organisasi Konservasi Dunia IUCN juga telah memasukkan hiu gangga ke dalam kategori critically endangered atau kritis terancam punah. Para ahli memperkirakan jumlah individu dewasa yang tersisa di alam liar saat ini tidak lebih dari 250 ekor teman perdua. Sedikit banget ya. Yang membuat temuan ini semakin mengejutkan adalah jumlah hiu yang berhasil didokumentasikan peneliti. Dalam waktu kurang dari 3 minggu penelitian lapangan pada tahun 2023, tim berhasil menemukan dan mendata sebanyak 43 individu hiu gangga di Sungai Sesayap nih. Angka tersebut tergolong sangat besar untuk spesies yang selama ini dianggap hampir tidak pernah terlihat teman berdoa. Teman ini menjadikan Sungai Sesayap sebagai salah satu

Prodaya. Sementara kawasan sungai dan muara di Kalimantan Utara belum banyak diteliti nih. Kini Sungai Sesayap justru muncul sebagai salah satu lokasi paling vital bagi konservasi spesies langka tersebut. Menariknya teman Prodaya, keberadaan hiu gangga di wilayah ini ternyata tidak menimbulkan konflik besar dengan masyarakat nelayan setempat. Berdasarkan hasil penelitian, hiu tersebut bukan target utama penangkapan nelayan ya. Jadi sebagian besar kasus terjadi karena hiu gangga tidak sengaja terjebak dalam jaring saat nelayan mencari ikan di kawasan muara. Karena nilai ekonominya relatif rendah, masyarakat juga tidak memiliki motivasi khusus untuk memburunya. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk menerapkan program konservasi yang lebih mudah diterima oleh warga pesisir nih teman Prodaya. Meski begitu, ancaman terhadap hiu gangga masih sangat nyata ya. Spesies hiu sungai tropis ini menghadapi berbagai tekanan nih, mulai dari tangkapan sampingan atau bycatch, kerusakan habitat, sedimentasi sungai, hingga pembangunan infrastruktur yang mengubah aliran alami perairan.

Dalam beberapa dekade terakhir, populasinya bahkan diperkirakan ya Taman Broad telah menurun lebih dari 80%. Karena itu para peneliti menilai bahwa penemuan di Sungai Sesayap bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan titik awal untuk memperkuat upaya perlindungan. Kedepan, berbagai penelitian lanjutan dan program edukasi akan terus dilakukan nih di desa-desa sepanjang Sungai Sesayap. Para peneliti juga ingin memahami hubungan masyarakat dengan hiu dan pari sekaligus mencari model konservasi yang memberikan manfaat bagi warga setempat. Dan melalui poster edukasi ya Taman Broad, kartu identifikasi spesies hingga diskusi bersama masyarakat, diharapkan semakin banyak orang yang menyadari bahwa Sungai Sesayap bukan hanya sumber penghidupan tetapi juga rumah bagi salah satu hiu paling langka di planet ini. Temuan ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menyimpan banyak kejutan alam yang luar biasa dan layak untuk dijaga bersama.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Dikutip dari rri.co.id, teman bro doa, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memenangkan lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pikal. Kegiatan tersebut berlangsung pada kejuaraan tinju Patimura International Big Fight 2026 di Jakarta. Lukisan berlatar pelawakan nasional Kapitan Patimura itu menjadi salah satu agenda spesial. Hasil lelang ditujukan untuk membantu kebutuhan perawatan Elias Pikal. Hendrik Lewerisa memenangkan lelang dengan nilai Rp50 juta. Dana tersebut dilangsung diserahkan kepada Elias Pikal dan keluarganya. Mantan juara dunia IBF itu hadir menggunakan kursi roda. Elias juga sempat naik ke atas ring saat prosesi penyerahan berlangsung. Istri Elias, Rina Siahaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi keluarga mereka.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, teman Pro 2, kita sudah perjalanan kita di sore ceria hari ini udah sampai di penghujung acara. Dari obrolan seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian ya. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat buat menjalani hari ini ya, teman Pro 2 ya. Makasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan, dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat. Semoga apapun aktivitas kalian malam nanti tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya, teman Prodo ya. Buat yang masih di jalan, hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan dan sempetin untuk istirahat ya. Dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Aku pamit undur diri, teman Prodo, dari sore ceria hari ini. Tetap stay di Prodo RR Padang ya, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus di jaga malam nanti ada penyiar favorit kita, Uni Hasrini, yang akan menemani kalian, teman Prodo. Kalau gitu, ini lagu terakhir dari aku, Happy Mistake dari Lady Gaga. Check it out, teman Prodo. Aku undur pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

2, kita akan bergabung dengan program 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan solawat. Solawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, solawat merupakan bentuk jamak dari sholla yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga macam solawat, yaitu solawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnul Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan solawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan solawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan solawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu solawat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat tidak hanya sekedar ucapan. Solawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca solawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersolawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada, adapun keutamaan solawat yang keempat adalah solawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyelipkan solawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Fadlullah bin Abid berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata,
Bila salah seorang di antara kalian salat,

0: atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi, kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan salawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Keutamaan Salawat. Dan sebelumnya kita juga telah simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Surah Al-Hajj ayat 23-29 dengan Qori'ah Yanti Novita dan terjemahan oleh Heranov. Pendengar, untuk Anda dimanapun berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan, Effendi Khoiri, mengajak lansia menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik rutin. Menurutnya, kebiasaan bergerak dan membaca dapat membantu mempertahankan kebugaran serta kualitas hidup pada usia lanjut. Ia juga menyampaikan pesan tersebut dengan mengutip nasihat almarhum Profesor Sri Sumantri yang pernah menjadi dosennya dahulu. Ia mengatakan terdapat 3 kebiasaan penting yang perlu dilakukan lansia agar tetap sehat dan produktif berkelanjutan. Menurutnya, kebiasaan pertama adalah terus bergerak melalui silaturahmi, olahraga, maupun berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat. Ia juga menegaskan bahwa gerak menjadi kunci utama menjaga kesehatan fisik serta meningkatkan semangat hidup lansia. Kepala BPSDM Kemkomdigi Boni Pujianto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Ia juga menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Regulasi tersebut disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Ia juga mengungkapkan data menunjukkan mayoritas anak Indonesia telah terhubung dengan internet dalam durasi yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan yang dimiliki pemerintah, sebanyak 89% anak terpapar internet lebih dari 5 jam setiap hari. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah menegaskan pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence di Indonesia harus tetap berpihak pada kepentingan publik, demokrasi, serta keadilan sosial di tengah semakin besarnya pengaruh platform teknologi global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nazir Patria mengatakan pengembangan AI tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan kemajuan teknologi semata. Menurutnya, teknologi AI harus dikendalikan agar tetap melindungi masyarakat, demokrasi, dan ruang publik digital. Nazir juga menjelaskan perkembangan AI saat ini berlangsung dengan sangat cepat dan menghadirkan berbagai tantangan baru. Mulai dari aspek keamanan, etika, tata kelola, hingga ancaman disinformasi dan konsentrasi kekuatan teknologi pada segelintir pihak. Menurutnya, tantangan tersebut juga menjadi sorotan dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun oleh lebih dari 100 pakar AI dan juga didukung lebih dari 30 negara termasuk Indonesia. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Airi, aku mau nanya deh.
1: Nanya apa tuh, Lupi?
0: Kamu pernah gak sih ngecek story di Instagram gitu berulang-ulang kali cuma buat lihat berapa banyak yang udah nonton story kamu dan reaction?
1: Wah, kayaknya itu relate banget ya sama kehidupan aku. Soalnya aku tipikal orang yang kalau ngepost satu story aja itu bisa dilihat berkali-kali loh. Kayak aku lihat siapa ya yang ngelovin story aku, yang komenin, yang balesin, segala macam deh pokoknya.
0: Wah, aku juga tipe yang kayak gitu lagi. Kalau udah bikin story, pasti di reply-nya berulang-ulang kali. Karena ngerasa cantik aja sih sebenarnya kalau aku. Tapi sebenarnya boleh gak sih kita tuh berharap untuk mendapatkan pujian terus dari orang lain, apalagi dari media sosial gitu?
1: Kalau menurut aku ya, kalau berharap sih jangan ya, Lup ya. Soalnya itu nanti jadi sumber sakit hati kita sendiri.
0: Oh, ternyata bisa jadi sumber sakit hati ya ternyata sosial media itu. Tapi fenomena kalau misalkan butuh pujian dari orang lain tuh apa sih sebenarnya?
1: Nah, itu dia, kalau kita butuh pujian dari orang lain dan ngerasa kayak ada yang kurang gitu dari diri kita, kalau gak ada yang muji, itu namanya validasi loh, Lup.
0: Wow, validasi ya. Apa aku termasuk orang yang butuh validasi ya selama ini? Jangan-jangan. Karena aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu kalau gak ada yang memvalidasi story Instagram aku, atau validasi perasaan lagi.
1: Nah, padahal ya, menurut aku validasi itu sebenarnya kebutuhan manusiawi. Oh. Karena kita pengen gak sih dihargai sama orang lain?
0: Oh, berarti validasi itu normal?
1: Normal, tapi jangan berlebihan aja.
0: Oh gitu, tapi emang iya sih, karena sejak kecil kan kita tuh udah terbiasa untuk dapat apresiasi kalau misalkan kita tuh berprestasi, terus kayak kita lebih dihargai kalau kita tuh berhasil dan lebih diperhatikan kalau misalnya kita menonjol, benar nggak?
1: Benar banget. Nah, dari sanalah kita tanpa sadar kita tumbuh dengan pola aku berharga kalau aku diakui.
0: Oh gitu. Aduh, ternyata aku tipe yang kayak gitu.
1: Nah, itu dia jadi masalahnya. Karena kalau gak ada pengakuan, nanti kita mulai ngeraguin diri kita sendiri.
0: Waduh, aku sering banget sih merasakan hal itu. Kayak mulai ragu sama diri aku sendiri. Karena kok gak ada yang muji aku ya. Kayak aku udah sepontang-panting ini loh selama ini, misalkan kayak udah melewati satu semester dengan berbagai permasalahannya, dan tapi gak ada yang memvalidasi perasaan aku, rasa capek aku, rasa ada hal-hal yang mungkin aku berprestasi di beberapa hal gitu, tapi kenapa gak ada yang memuji aku untuk hal itu? Kayak kayak terenyuh,
1: kayak ada yang kurang.
0: Iya.
1: Ya. Nah, makanya itu kita kembali lagi, kita nggak boleh berharap validasi dari orang lain.
0: Wow.
1: Tapi kalau dapat dari orang lain ya, alhamdulillah gitu.
0: Alhamdulillah ya. Nah, kalau kita bergantung sama validasi, ini gimana akibatnya sama diri kita?
1: Nah, yang pertama itu kita bakal jadi kehilangan arah diri kita sendiri loh, Lup.
0: Oh, wow.
1: Karena kita lebih fokus nyenengin apa kata orang, orangnya itu mau kita gimana, sedangkan kita gak kenal lagi sama diri kita sendiri.
0: Waduh, ternyata bisa sampai hilang jati diri gitu ya. Tapi syukurnya aku belum pernah ngalamin hal itu sih. Tapi teman-teman Produa nih, kira-kira pernah gak sampai hilang arah gitu karena kekurangan validasi dari orang lain? Jangan-jangan ada lagi.
1: Wah, kayaknya ada ya, Lup ya.
0: Ada beberapa mungkin ya, tapi sebaiknya jangan sampai ya, karena itu kan bukan hal yang baik dan sebaiknya dihindari juga.
1: Bener. Nah, aku ada cerita nih.
0: Oh, ada cerita.
1: Ngomong-ngomongin soal kehilangan arah diri ya, aku punya temen yang dia itu tipikal orang yang posting ataupun berbuat itu apa yang dibilang orang lain dulu. Oh. Jadi dia kayak gak senang aja gitu kalau orang gak muji dia sesuai apa yang dia pengen gitu.
0: Oh, ada ternyata.
1: Ada.
0: Tapi ngomong-ngomong gitu, aku jadi keinget juga nih cerita.
1: Cerita apa tuh?
0: Cerita teman aku juga nih. Jadi dia tuh tipe orang yang butuh banget dia tuh diakui dan divalidasi gitu. Dia sampai yang ngelihat gitu loh, mantengin terus sosial media dia gitu, udah berapa banyak yang follow dia, udah berapa banyak likes dia, dan udah berapa banyak orang-orang yang menyukai postingannya gitu. Waduh. Sampai dia tuh tahu gitu orang-orang yang ngefollow dan nge-unfollow tuh berapa banyak.
1: Waduh, itu kayaknya udah berlebihan gak sih?
0: Iya, menurut aku juga itu udah mulai berlebihan sih. Nah, tadi kan ada tuh Airi cerita tentang Airi ngasih dampak dari validasi ini. Terus apa lagi kira-kira?
1: Nah, selain itu kita juga jadi mudah goyah. Soalnya kadang kita kalau dipuji itu bisa bikin melayang-layang gitu gak sih?
0: Iya, tapi satu kritikan bisa langsung menjatuhkan mental.
1: Iya, seolah-olah kayak orang kalau ngeritik, wah langsung ngedown gitu. Padahal mah kalau dikasih kritik sama orang lain, kayaknya kita bisa berbenah ya. Okay. Bisa jadi evaluasi
0: untuk diri sendiri. Betul. Ya, supaya menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Terus apa lagi? Aku mau tahu banyak juga nih.
1: Selain itu ya, kita juga jadi takut untuk menjadi diri kita sendiri.
0: Jadi takut sama diri sendiri.
1: Iya, takut kita gak bisa diterima sama orang lain. Orang lain gak mau terima kita. Nah, itu relate gak sih sama kehidupan Lupi?
0: Kalau aku sendiri sih, kayaknya aku selama ini sudah menjalani sebagai diri aku sendiri.
1: Waduh, karena berarti gak butuh validasi ya?
0: Seperti yang enggak, karena udah ada yang memvalidasi.
1: Doi.
0: Apa ya? Kayaknya belum sampai di tahap doi deh. Tapi tadi apa tuh ya? Udah pernah ngerasain di butuh validasi atau enggak gitu ya? Nah, kalau aku sendiri enggak sampai kehilangan diri aku sendiri sih. Karena sebenarnya kalau misal aku berada di lingkungan baru misalkan, aku tuh sebenarnya pengen mencoba untuk menjadi orang lain.
1: Kenapa?
0: Karena pengen aja gitu dilihat berbeda sama orang lain gitu. Tapi dari dalam diri aku tuh gak bisa mengontrol diri aku untuk jadi orang lain. Jadi akhirnya aku tuh akan tersetel dengan sendirinya alami untuk balik ke setelan awal untuk jadi diri aku sendiri.
1: Karena kita pribadi emang lebih nyaman dengan apa yang
0: kita lakukan kayak gitu. Jadi aku kayak ini real banget sih, karena awal perkuliahan aku tuh mau jadi pribadi yang pendiam.
1: Aduh, ini berbeda banget ya, bertolak belakang banget sama kepribadian kamu awalnya.
0: Iya, benar.
2: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik lu, berisik.
0: Kira-kira ada gak? Harusnya sih kayaknya ada ya beberapa teman-teman Pro 2 yang ngalamin hal ini. Atau mungkin dia salah satu pelaku kayak aku. Jadi kayak awal perkuliahan itu, aku tuh pengen dikenal menjadi pribadi yang baru.
1: Wow.
0: Menjadi pribadi yang baru, lebih pendiam, dan pokoknya gak pecicilan.
1: Tapi ujung-ujungnya
0: gak bisa. Aku gak bisa kontrol diri aku untuk jadi orang lain gitu.
1: Ujungnya balik lagi
0: ke setelan awal gitu. Kayak gak bisa, ini bukan duniaku, gak cocok gitu. Kayak gitu. Tapi berarti itu termasuk mencintai diri sendiri dong.
1: Betul. Nah, ngomong-ngomongin tadi kita udah bahas validasi, kita kayaknya bakal bahas hal sebaliknya nih Lupi. Yaitu
0: hal sebaliknya apa tuh?
1: Harga diri.
0: Oh, harga diri gimana nih?
1: Kayaknya lebih ke kita itu bukan ngerasa paling hebat, tapi bahwa kita tetap tahu kita itu berharga bahkan saat kita gak sempurna.
0: Wow, gak berharga saat kita gak sempurna. Tapi emang bener sih, karena gimana pun kita itu tetaplah orang yang berharga meski tak sempurna.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, gimana sih tentang harga diri ini? Kira-kira kalau misalnya ngomongin harga diri nih ya, dia tuh berkaitan sama apa? Terus harga diri yang sehat itu seperti apa?
1: Nah, kalau menurut aku ya, harga diri yang sehat itu dia yang bisa nerima kekurangannya sendiri.
0: Oh, berarti sadar akan kekurangannya dan dia menerima dan mau belajar lagi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Bukan malah menyalahkan kekurangannya ini.
1: Iya, nah teman-teman di rumah gimana nih? Relate gak nih sama bisa menerima kekurangannya masing-masing apa enggak?
0: Ngomong-ngomong tentang menerima kekurangan ya, jujur aku tipe yang masih belajar untuk menerima kekurangan diri aku. Karena ya seperti yang kamu tahu ya, kita kan sama-sama tahu kalau misalnya badan aku tuh

0: satu yang kekurangan yang belum bisa aku terima sebenarnya. Itu kayak aku harus belajar lagi untuk bisa berdamai sama diri sendiri sih.
1: Itu nanti proses lah ya Lupi ya.
0: Iya. Nah, tapi untuk Airi sendiri nih, kira-kira ada gak kekurangan yang belum bisa diterima sama Airi sendiri?
1: Kalau aku sendiri apa ya, mungkin lebih ke omongan orang lain kali ya. Kayak misalnya aku masih terlalu apain orang lain gitu.
0: Oh, ngikutin kata orang lain.
1: Ngerasa aku kurang apa gitu, aku juga ngikutin. Oh, ternyata aku kurang ya gitu. Tiba-tiba ngerasa aja aku terasa kurang.
0: Oh, gitu. Nah, selain itu apalagi sih selain dari untuk bisa menerima kekurangan ini?
1: Nah, selain itu orang yang punya harga diri itu juga orang yang gak butuh selalu untuk dipuji.
0: Oh, berarti dia merasa cukup.
1: Bisa jadi, soalnya kadang mereka kalau mencapai suatu pencapaian itu mereka gak butuh selalu dipuji, karena mereka udah ngerasa, oh aku cukup kok dengan aku yang udah begini, dengan pencapaian aku segini gitu.
0: Oke, berarti dia tahu kualitas diri dia ya. Yeah. Karena ya aku dipuji gak dipuji, aku tetap nyala.
1: Waduh, aku tetap bersinar dimanapun dan kapanpun.
0: Iya, gitu. Karena berlian mau ditaruh di lumpur juga kelihatan bersinar. Nah, terus apa lagi nih?
1: Selain itu ya, kita tetap percaya diri meski gak semua orang itu setuju dengan kita.
0: Gak semua orang setuju, ini maksudnya gimana? Aku kayak agak kurang paham nih, bisa gak dijelasin dikit tentang ini? Atau ada cerita dari Airi?
1: Kalau cerita sedikit ya, mungkin lebih ke bentuk fashion ya. Misalnya kita tetap percaya diri dengan fashion yang kita punya, gak selalu mengiyakan atau menstujukan apa yang orang lain bilang gitu loh.
0: Oh, berarti kayak orang lain mengatur gimana gaya kita, kayak gitu. Tapi kira-kira teman-teman Pro 2 itu pernah gak sih ngalamin yang Airi bilang tadi, kayak dijudge terhadap pakaian yang dipakai, kayak dibilang gak cocok, kayak gak pantas dan lain sebagainya gitu. Padahal ya itu kan suka-suka diri kita ya, mau pakai pakaian yang gimana, selagi itu masih sopan dan juga terlihat rapi, kenapa enggak? Karena kenyamanannya untuk diri kita yang
1: kita
0: make
1: sendiri
0: kita.
1: Yang make gitu.
0: Iya, benar. Terus apalagi? Aku mau tahu lagi nih.
1: Nah, diri mereka itu ya bukan ditentukan oleh komentar orang lain.
0: Oke, berarti enggak boleh terlalu overthinking sama komentar dari orang lain.
1: Betul. Nah, soalnya ya kadang komentar orang lain itu enggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Semisal kita berharap orang selalu memuji kita, ternyata orang ada yang nge-head gitu.
0: Oh, iya benar sih, karena harga diri itu kan dibangun dari dalam, bukan dikumpulkan dari luar. Apalagi nih ya, kita sebagai Gen Z yang hidup di era digital, itu kan kita gak bisa lepas ya dari era digital ini. Gimana validasi itu bisa diukur sama yang aku bilang tadi, dari followersnya, dari komentar ya, jumlah like-nya. Dan jujur aja ya, itu bikin kita jadi lebih mudah membandingkan diri ini.
1: Nah, berarti itu tuh relate gitu ya sama kehidupan-kehidupan Gen Z saat ini.
0: Setuju banget. Padahal kita kan cuma lihat highlight-nya, bukan dari realitanya. Kalau misalkan kita ngelihat pencapaian orang lain di media sosial, terus ngerasa iri, terus kita pengen juga, dan saat kita mendapatkan apa yang udah orang lain dapatkan juga, kayak prestasi itu, tapi kita gak dapat validasi ini, kita jadi menghilangkan gitu harga diri kita gitu. Karena sebenarnya kan kita udah mencapai tujuan kita gitu kan. Dan validasi itu kan bisa diciptakan dari dalam diri kita sendiri gitu.
2: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik lu, berisik.
1: Nah, nanti sampai-sampai kita kayak mikir, aku kurang apa ya? Aku tertinggal gak ya? Padahal semua pencapaian semua orang itu kan ada prosesnya. Dia gak selalu harus merasa tertinggal atau merasa kurang gitu.
0: Iya, benar, setuju. Karena setiap orang kan juga punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Kita gak harus, mungkin memulai kita waktunya sama, cuma untuk sampai ke garis finish kan bisa beda-beda. Karena di jalan mungkin ada faktor-faktor yang menghambat dan orang lain online tidak, di jalan online enggak gitu kan.
1: Nah buat teman-teman pro 2 di rumah, teman-teman gak ngerasa, yang ngerasa seperti itu teman-teman gak sendirian nih. Tapi coba pikirin lagi, kalau hari ini gak ada satupun yang memuji kamu, ada hal yang berarti gak sih yang udah kita lakuin untuk diri kita sendiri?

0: Diri. Nah, jawabannya itu tetap berarti ya.
1: Oh, berarti walaupun kadang kita suka membandingkan diri, terus tapi sebenarnya diri kita tetap berarti ya.
0: Benar. Karena nilai kita itu dari usaha kita yang kita lakukan.
1: Berarti
0: ya selalu dari hasilnya.
1: Oke, okay, berarti nilai usaha ini enggak akan berkurang hanya karena enggak dilihat orang lain.
0: Betul.
1: Jadi jangan takut teman-teman untuk enggak dapat validasi dari orang lain karena kamu punya value dalam diri kamu.
0: Waduh.
1: Yang hanya kamu yang bisa menentukan value kamu itu naik atau turun.
0: Bener banget. Nah, kalau menurut Lupin ya, Lup, gimana sih cara memulai dari diri kita sendiri itu supaya harga diri kita itu meningkat?
1: Kalau dari aku sih kayaknya lebih mengenali diri kita sendiri dulu sih. Kayak kita tahu mau kita tuh apa, kita suka apa, apa yang bikin kita tuh ngerasa bahagia gitu. Supaya kita tuh ya tadi nggak bisa nggak langsung diatur sama orang lain gitu atas apa yang kita pakai gitu, karena kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau dari Airi sendiri itu apa?
0: Nah, kalau dari aku ya, kurangi membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Nah, semisalnya kita mempunyai pencapaian di bidang olahraga, sementara teman-teman yang lain itu kita lihat dia berprestasinya itu di bidang akademik. Nah, itu kita jangan langsung down. Seharusnya kita lebih meningkatkan pencapaian kita di bidang yang kita punya dan tidak langsung insecure dengan pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh orang lain.
1: Iya, nah kira-kira nih ya, kayaknya yang perbandingan ini sering banget nih dialamin sama aku dan juga teman-teman Pro2. Karena sering aja gitu ngerasa kurang saat ngelihat pencapaian orang lain dan mulai membandingkan. Tapi ya itu tadi kan, kita tuh gak boleh membandingkan. Iya, membandingkan jalan kita sama orang lain. Karena ya mau gimana pun beda gitu kan. Terus menurut aku juga perlu ya mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang udah kita lakukan, pencapaian telah kita capai gitu. Supaya kita tuh gak ngerasa kurang terus. Karena kadang kamu udah melakukan yang terbaik kok, aku udah ngelakuin yang terbaik kayak gitu kan. Untuk diri sendiri itu kayak lebih tenang juga gitu.
0: Betul.
1: Gak harus dari orang lain pastinya.
0: Mulai dari diri kita terlebih dahulu untuk mengapresiasi apa yang udah kita capai. Nah, selain itu kita juga harus berani untuk bilang gak. Karena semua hal yang kita lakuin itu gak selalu harus untuk menyenangkan orang lain. Nah, semisalnya ya, kalau semisalnya kita melakukan suatu hal kegiatan, itu gak selalu orang lain itu suka dengan apa yang kita lakukan loh, Lup. Lupi punya cerita gak sih soal ini?
1: Soal tentang
0: apa yang Lupi lakukan itu gak selalu bikin orang senang gitu.
1: Oh, kayaknya aku punya deh. Kayak aku tuh ngerasa bahwa hal-hal yang aku lakukan itu kadang bikin orang itu ngerasa gak nyaman sama diri aku.
0: Gimana tuh?
1: Kayak kalau misalkan aku kan anaknya have fun banget ya, ceria banget
0: betul.
1: Gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi ketawa sama teman aku, itu kayak aku mendapat perlakuan dari sisi teman aku yang lainnya gitu kan, kalau di kelas gitu. Kayak mandangnya aku nggak suka gitu.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu. Aku juga nggak tahu kenapa mereka tuh kayak gitu. Tapi aku tuh ngerasa bahwa apakah aku mengganggu? Apakah kebahagiaanku mengganggu dia gitu? Padahal aku juga ya aku. Apa ya, aku gak ngerasa ganggu dia gitu. Kalau misalkan dia merasa terganggu, mohon maaf ya, mungkin dia mungkin butuh hiburan dari aku juga gitu. Butuh temen seperti aku contohnya.
0: Atau berteman lebih dekat lagi dengan Lupi, okay. Supaya ketularan
1: happy virusnya.
0: Betul banget.
1: Iya. Tapi kalau dari Airi sendiri, punya gak cerita kayak gitu juga?
0: Kalau aku ya, lebih ke kegiatan nih loh, kayaknya ya. Soalnya itu, semisal nih, kayak aku suka turun-turun siaran ataupun turun liputan, itu kadang ada aja temen yang kayak, ngapain sih siaran-siaran kayak gitu gitu, kayak ada aja yang julitin ya mungkin ya.
1: Wah, kenapa?
0: Padahal itu gak nganggu kesibukan dia, gak ngerugiin dia, sedangkan ya nggak tahu deh gitu. Aku pun heran.
1: Oh, sedih banget kalau misalkan ada yang kayak gitu. Padahal kan kayak ya udah kalau kamu nggak mau dengerin ya nggak apa-apa gitu kan, chill aja gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang validasi dan harga diri, ada nggak sih satu momen yang menyatukan kedua hal itu di hidup Airi gitu.
0: Validasi dan harga diri. Mungkin lebih ke media sosial ya, Lup ya.
1: Oke, okay.
0: Kayak emang kita bahas kita
1: Gen Z gak bisa lepas dari media sosial gitu kan.
0: Lebih harga diri atau validasi? Kayaknya kita udah bahas di awal tadi ya, ngulik-ngulik lagi nih. Kayaknya aku tipikal orang yang suka mantengin story IG berkali-kali untuk lihat siapa sih yang nyukain story aku.
1: Berarti emang itu gitu ya, nggak ada yang lain berarti ya.
0: Kalau Lupi gimana?
1: Kalau aku sendiri sebenarnya nggak juga sih, karena aku tipe yang jarang juga mega buka sosial media gitu kan. Apalagi kalau misalkan hari-hari sibuk, kuliah dari pagi sampai sore, itu kayaknya malam aku lebih memilih untuk tidur.
0: Nggak punya waktu lagi buat up story.
1: Enggak, kecuali momennya bagus.
0: Aduh,
1: emang ngasih makan sosial media gitu. Nah, tapi teman-teman Pro 2, ngomong-ngomong tentang harga diri dan juga validasi, tadi kita juga udah cerita tentang dampaknya, terus apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk menghindari itu semua gitu kan. Mulai sekarang jangan ragu lagi ya sama diri sendiri atau ngerasa kurang dan butuh validasi dari luar. Karena validasi itu bisa kita ciptakan sendiri dari dalam diri kita sendiri. Saat kita ngerasa cukup sama diri kita, kita tuh gak perlu validasi dari orang lain. Karena validasi dari orang lain itu adalah bonus atas pencapaian kita.
0: Karena nantinya kalau seandainya validasi itu hilang atau bahkan sama sekali gak ada, kita takutnya merasa tidak pernah cukup dalam hidup kita sendiri.
1: Benar. Jadi sekarang sama teman-teman juga mulai coba deh tanya sama diri sendiri. Selama ini kita itu hidup untuk siapa sih? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Atau untuk mendapat penilaian yang baik dari orang lain? Dan kalau semua validasi itu hilang, apakah kita masih merasa cukup? Kayak gitu.
0: Nah, teman-teman, validasi itu boleh ya, tapi jangan jadikan untuk satu-satunya alasan teman-teman untuk merasa bahagia. Karena pada akhirnya orang yang paling lama hidup bersama kita itu adalah kita sendiri.
1: Nah, jadi pastikan kamu juga menghargai diri kamu sendiri supaya kamu gak hilang arah. Nah, mungkin itu aja cerita-cerita tentang validasi dan juga harga diri. Mulai sekarang cobalah untuk merasa cukup sama diri sendiri dengan mulai memperbaiki apa yang kurang dan juga mensyukuri kekurangan yang ada dan gak bisa diubah kayak tinggi badan aku tadi. Karena ya mungkin masih bisa diusahakan ya untuk tinggi badan ini untuk nambah 2 atau 3 cm, cuma karena diri ini malas berolahraga gitu kan.
0: Mageran
1: dan itu masih bisa diubah, jadi akan diubah ke depannya sepertinya gitu kan. Nah, mungkin itu aja ya cerita dari kita. Untuk teman-teman, jangan lupa dengerin kita di aplikasi RRI Digital.
0: Atau bisa kepoin kita di @rri.pro2.
1: Atau pantengin kita juga di @sigmaradio_ukkpk. Nah, aku Lupi pamit.
0: Dan aku Iri pamit.
1: Wish you all the best and see you next.
2: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
3: The noise in ZH.
2: Keep it real, keep it Gen Z.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: night, sunrise.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu teman Prodi. Hai, selamat malam teman Prodi. Selamat hari Minggu. By the way, besok tanggal 1 dan besok adalah hari penting juga nih teman Prodi. Ada yang libur juga ya besok ya, tapi nggak apa-apa deh teman Prodi. Yang penting malam hari ini kita seseruan bareng dulu. Jadi boleh banget nih untuk dengerin kita malam hari ini di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. After this teman Prodi kita bakal seseruan bareng. Pastinya nanti di jam 9 kita bakal ada di Jaga Malam Cups Thanks. Kita bakal ngebahas apa nanti deh teman Prodi, jangan kemana-mana dulu ya. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke All Broke featuring Tyga with Loki. Enjoy and stay with us.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram. We'll be right back.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat malam teman Produa. Selamat malam juga dengerin kita lagi live TikTok malam hari ini. Akhirnya teman Produa, kita balik lagi di Komsteng alias Kopis Tangas. So, sudah waktunya kita untuk berbagi cerita. Nah, jadi teman Produa di hari ini

0: ceritanya boleh. Siapa tahu ada yang pengen spill ya kan. Jadi kita dengerin nih ceritanya malam hari ini teman Pro 2. Bisa di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_pro2padang, atau langsung aja di komen di kolom komentar live TikTok kita malam hari ini. Nanti bakal kita bacain. Tadi ada Gilang teman Pro 2. Yang pertama kali ada Gilang, katanya kita pas kita dengerin tadi ya 2019 ya Lang, terus sampai 2024 dong ya katanya, 2020 sampai 2024, teman SD, SMP sama SMK. Cileh, asik bener dah ceritanya. Ya udah deh teman Pro 2, ini ada yang nelfon nih kayaknya, coba kita angkat dulu ya. Coba kita angkat dulu teleponnya. Aduh, mana sih nih telepon? Aduh maaf ya guys, karena teleponnya apa ribet nih. Halo, selamat malam Pro
1: 2.
0: Halo.
1: Apa kabar? Ada Fitro, kabar?
0: Baik. Oh, ada Fitro nih, guys. Hai Fitro. Apa kabar?
1: Kok sedang anu, sedang minum manguk lah.
0: Sedang apa, Fitro?
1: Sedang mochi coklat.
0: Hah? Gimana maksudnya? Ayo Fitro, ulangi ya, dengan jelas.
1: Minum coklat.
0: Oh, sedang minum coklat gitu ya?
1: Iya, aku.
0: Oh, gitu. Ya, aku kan enggak bisa lihat Fitro lagi minum coklat, tapi enggak apa-apa. Enak coklatnya?
1: Oh, lama.
0: Oh, enak. Oke. Oh, Fitro pakai. Bang. Iya ampun. Oke deh Fitro, malam hari ini kita lagi ngobrolin soal ini nih Fitro. Kapan pertama kali kamu tuh suka sama orang atau nge-crushin orang deh? Fitro, kapan? Ayo. Jawabannya malah ketawa. Gitu.
1: Waktu sekolah.
0: Wah, waktu sekolah Fitro, waktu sekolah. Ah, kapan tuh?
1: Oh, SMP.
0: Waktu SMP. Kenapa bisa suka sama dia tuh? Dia teman sekolah apa? Bukan?
1: Iya.
0: Ah, teman sekolah. Oh, kenapa bisa suka?
1: Bukan sama sekolah sih.
0: Oh, sama apa?
1: Lebih ke guru.
0: Gimana?
1: Guru.
0: Fitro suka sama guru.
1: Ya, guru kan. Mau belum nikah kan itu.
0: Gitu.
1: Kebetulan guru PL.
0: Oh, guru PL. Ya. Oh gitu. Ya. Tapi cuma suka aja ya. Kagum ya. Mungkin kagum.
1: Iya.
0: Kagum. Maksudnya itu kayak respect dan kagum gitu sama guru PL-nya kan?
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Ah, jadi lebih ke kagum perasaannya ya. Iya. Oke deh kalau gitu Fitro. Tapi itu waktu SMP ya.
1: Iya.
0: Karena bu gurunya baik, bu guru baik.
1: Iya. Cara ngajarnya mungkin enak juga.
0: Oh, karena ngajarnya tuh seru. Jadi makanya respect. Ini jatuhnya bukan nge-crush Fitro, lebih ke apa? Mengagumi, admire gitu.
1: Alah,
0: gitu. Tapi waktu SMA ada. Ini ada pertanyaan dari Bang Ye. Kalau waktu SMA ada?
1: Ada juga.
0: Oh, ada juga. Saha orangnya?
1: Sama juga sih.
0: Sama juga.
1: Lebih ke guru juga.
0: Oh, lebih ke guru. Karena guru ngajarnya enak ya.
1: Iya.
0: Gitu, karena apa, mengajarnya baik gitu ya. Jadi lebih ke admire, respect gitu kan ke gurunya.
1: Iya,
0: Pak. Oh, iya betul. Iya. Oke deh. Oh, gitu. Ya udah deh. Oke deh. Kalau gitu Fitro mau request lagu apa nih?
1: Iya. Lagu aku hari ini dari ini enggak ya, dari waktu ada lagunya.
0: Siapa? Yang mana?
1: Dari Salma Salsabil.
0: Salma Salsabil, yang mana tuh Fitro?
1: Apa yang ada?
0: Oh, Salma Salsabil yang ada. Banyak sih kalau Salma Salsabil ya Fitro ya. Ada Terima Kasih, ada Sesal, ada Uji Nyali, ada Memori. Terus ada Berharap Ada Timur, Apa Iya, Boleh Juga, Bunga Hati. Ah, banyak nih Fitro, mau yang mana? Kok dibacain semuanya, masa sealbum kita bacain?
1: Atau kalau tidak satu sama aku ini aja lah.
0: Siapa? Siapa?
1: Kalau tidak apa sama aku ini aja lah. Iva Aurel Sabla Bole.
0: Hah? Siapa Fitro?
1: Diva Aurel.
0: Oh, Diva Aurel. Yes. Oh, sebut Diva Aurel. Oh iya. Yes. Yang mana?

0: Di Faural tuh lagunya lagu religi.
1: Enggak, yang Tabola Bale.
0: Oh, Tabola Bale. Asik, Fitro, Tabola Bale. Ada ya, yang ngalahin Marjan nih. Oh, ya udah deh. Abis ini ya kita puterin ya. Fitro mau salam-salam apa gimana?
1: Oh, sama-sama untuk tadi dulu ya.
0: Terima kasih Fitro.
1: Tadi ada podcast ya sama UKKPK UKP ya.
0: Iya betul, ada podcast dari UKKPK. Terus apa lagi?
1: Oh, dan juga oh ya, kemarin aku tanya sama tadi itu yang bawa kan sore ceria dari UKKPK UMP ya?
0: Iya, yang sore ceria itu betul Fitro. Ada yang dari teman-teman yang magang, ada yang dari UKKPK juga. Jadi beda, beda ini, beda waktu mereka.
1: Oh, UKKPK UMP itu
0: hari Jumat, setiap Jumat jam 4 sore sampai jam 6 sore.
1: Iya, soalnya kemarin aku diminta kan, kan itu aja tuh itu orangnya.
0: Oh gitu, Marin yang ngasih tahu ya. Iya, oke.
1: Iya, soalnya ada itu coba dengar kayaknya. Tadi atau gimana tuh juga.
0: Oke deh kalau gitu. Sip.
1: Di Pongluar mungkin dia tahu tadi mana, apakah dia dengan
0: teman-teman. Oh iya, Marin pasti tahu itu. Iya. Oke deh. Fitro, kalau gitu kita puterin dulu nih ya Fitro lagunya ya abis ini ya. Soalnya kita mau bacain. Oh iya, oke.
1: Semoga keluarga Aini ada Anoka IC itu. Mereka IC juga ya?
0: Mereka kalau di mana? Di sore ceria.
1: Aini maling ya.
0: Di sore ceria mereka udah enggak IC, udah enggak junior-juniornya. Kalau di sore ceria ya, tapi kalau di podcast mungkin masih ada.
1: Oh iya, soalnya katanya kemarin kan sudah misia sih, tapi kita tahu tuh.
0: Oh iya, oke deh Fitro, ini ada WhatsApp yang lainnya nih, aku mau bacain dulu ya Fitro ya. Oke, thank you Fitro.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro, kalau balik ke topik nih ya, obrolannya tadi emang apa, mengagumi apa ya, respect jatuhnya sama guru-gurunya gitu ya. Oke deh, baiklah teman pro 2, tadi Fitro juga nge-request lagu Tabola Bale, ternyata habis ini kita puterin ya. Ih Bang Yi, Fitro gak diundang, Bang Yi ini ada-ada aja ya. Ada-ada aja orang tua ini. Oke deh, teman pro 2 kita bacain dulu. Ini juga udah ada WhatsApp teman pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Oke, siap. Hai Kak Rin, hai juga, request lagu aja ya, Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Oke, boleh deh kalau gitu teman pro 2. Nanti kita bakal balik lagi, kita masih ngomongin siapa sih crush pertama kamu. Nah, abis ini ya teman pro 2 kita lanjut lagi. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu, kita ke Tabola Bale.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Bisa makan. Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai. Oke deh, kita balik lagi nih teman Produa di Kopsteng. Dan kita masih ngomongin soal apa ya, kita lagi ngomongin soal ini. Kita lagi ngomongin soal kapan sih pertama kali kamu tuh nge-crushin orang gitu. Tadi aku sempat cerita juga nih teman Produa, tapi ceritanya di belum on air nih. Tadi masih off air di live TikTok juga. Aku cerita soal temanku yang waktu SD itu udah mulai nge-crush, kayak di umur, ya gak di umur sih, di kelas 3. Di kelas 3 SD itu udah mulai nge-crush. Jadi itu ada temanku cowok. Dan sekarang sih ya maksudnya udah dewasa ya, udah punya kehidupan sendiri juga. Cuman waktu itu kelas 3 SD punya crushnya di sekolah lain gitu. Nah sebagai apa Rin kamu? Aku sebagai penyampai pesan cenah. Jadi aku tuh punya teman juga di sekolah itu. Dan kita tuh ketemunya di tempat kerja orang tua. Karena kita orang tua kita sama-sama kerja di satu instansi gitu. Terus kita sama-sama ke sana habis pulang sekolah. Nah, kita tuh transaksi lah. Transaksi apa? Surat orang. Tapi sayangnya cuma satu. Coba kalau banyak kan seru ya, tapi cuma satu. Aduh. Kalau aku rasa tuh kalau misalkan banyak kita sudah bisa menjadi agen waktu itu. Agen apa? Agen surat, Kak. Tapi zaman itu tuh sebenarnya udah enggak musim surat karena orang-orang udah pakai handphone, udah apa ya? Udah SMS zamannya gitu waktu aku SD tuh orang-orang udah SMS, terus handphonenya masih yang tebal itu dengan ketebalannya kira-kira berapa kaki tuh. Waduh, tebel banget dong. Pakai tebel. Dan mereknya itu dulu yang terkenal. Ah, boleh sebut gak sih? Ada mereknya dulu terkenal, cuman itulah handphone paling sejuta umat tuh. Dan paling tahan banget tuh handphonenya. Nah, terus tuh nge-crush gitu deh. Terus ada cerita yang kayak gitu juga. Terus juga ada nih, abang kandung aku. Ah, dia pasti gak tahu sedang aku omongin di sini. Abang kandung aku juga gitu. Nah, dia apa, nge-crushin cewek. Waktu apa, bulan Ramadan, gimana? Jadi gini, bulan Ramadan dia nge-crushin cewek, ceweknya tuh udah lebih tua dari aku tapi masih main bareng gitu. Ngerti gak sih kalau di lingkungan rumah tuh kita main-main bareng gitu. Nah, terus si abang aku apa, tanpa babi bu bebo nih. Kita kan enggak tahu ya. Aku kan cuman kayak ya udah tarawih terus main-main bentar sama teman-temanku. Nah, terus ternyata papaku kan ngasih duit. Buat apa papaku ngasih duit? Buat infak. Jujur buat infak, dikasih duit nih. Aku abangku dikasih duit nih buat infak ya. Buat infak nih pas kita sholat taraweh. Nah, sama si bro diapain? Dibeli permen. Ada permen, harus sebut aja ya permennya, enggak apa-apa deh, Relaksa sama Kopiko. Nah, kalau terima pilih yang Relaksa karena warnanya biru. Kopiko kan warnanya hitam. Kalau tolak pilih Kopiko gitu. Terus apa? Itu cerita jadi menyebar dan sampailah di aku. Terus aku bilang apa nih? Kayak, ah apa tuh gitu. Terus diceritain lah kalau abangku begitu. Terus aku bilang kayak, ah gimana sih nih bulan Ramadan gitu. Nah ternyata cerita tuh apa, karena sampai di aku, sampai ke orang tuaku. Jadi aku kaduin. Jadi abang aku nge-crush kayaknya waktu SD deh. Waktu SD tuh masih SD banget, aku inget banget, aku masih kecil. Terus aku sampein ke orang tuaku, terus papa aku bilang apa? Duitnya tadi dipakai buat apa? Kan papa bilang buat infak. Kenapa kamu pakai buat begitu? Terus katanya, ya mau gimana? Sebagai apa ya, anak kecil yang lagi apa ya, nggak ngerti cinta sebenarnya, cuman nge-crush doang aja gitu. Terus ya aku juga nggak tahu sih dia punya keberanian dari mana abang aku waktu itu. Tapi ya begitulah ceritanya, dan itu terkenal banget, legend banget cerita itu. Kayak setiap Ramadan orang-orang akan menceritakannya. Tapi ya itulah, sebagai adik aku selalu ditanya orang. Tapi aku nggak tahu jawabannya kayak gimana. Tapi akhirnya si ceweknya apa, ngirim surat dan dibaca di rumahku. Satu keluarga, bayangin kita lagi rame-rame dibacain. Waktu itu adalah saudaraku kayak udah lebih dewasa gitu. Terus dia menemukan surat itu, terus dia bilang, ini surat apa ya? Terus dia baca keras, ada mamaku, ada papaku, ada abangku lagi, ada aku. Ya, terus abangku gimana? Marah, agak tantrum sih dia waktu itu. Tapi itulah, kita jadi tahu gitu bagaimana apa ya, proses dia menuju pubertas. Tapi jaman itu udah lama banget sih. Cuman kita bisa cuman ngetawain doang. Karena apa? Karena mereka juga ya waktu itu masih kecil banget lah ya teman Produa ya. Papa sama mamaku juga ketawa-ketawa doang itu mah. Tapi
pas dewasa gak ada yang berlanjut hubungannya. Gak ada, kayak cut banget karena abangku sekolahnya di mana, yang cewek sekolahnya di mana gitu. Udah beda aja gitu. Kesibukannya udah beda pas udah masuk SMP. Jadi udah gak nge-crush-crush lagi. Waktu SD itu mereka begitu. Tapi lucu juga ya. Kalau dilihat-lihat sih lucu ya. Tapi pas zaman itu aku ngerasa kayak, ah, dia kenapa sih nih gitu. Kayak aku harus terbawa-bawa dalam kisah ini gitu. Karena si ceweknya apa, menanya ke siapa? Ke aku. Abang kamu lagi main di mana? Ya, kak, aku nggak tahu abangku lagi di mana gitu. Tapi itulah abangku, teman pro 2. Dia pasti nggak tahu nih lagi diomongin gitu. Aku rasa sekarang nih lagi apa ya? Lagi batuk-batuk. Batuk kayak siapa ya yang ngomongin gitu. Tapi nggak apa-apa lah, abang aku sesekali batuk. Sesekali, tapi agak menyiksa kayaknya ya. Akhirnya teman pro 2, kita ke WhatsApp dulu nih. Udah ada yang WhatsApp juga. Malam Karin, malam lagi. Anyway, kita bacain dulu ya teman pro 2. Gimana ya kak kalau soal nge-crush? Kayaknya waktu SMA deh, hehehe. Ih, waktu SMA tuh. Karena apa? Waktu SMA tuh kata orang tuh memang waktu yang pas banget kan. Untuk apa? Untuk punya perasaan-perasaan gitu. Ya, punya perasaan yang gimana ya? Yang kayak punya perasaan suka gitu. Karena apa ya, karena ada lagu Kisah Kasih di sekolah sih, kalau boleh jujur. Ya kan, Kisah Kasih di sekolah tuh waktu SMA kan ceritanya, backgroundnya. Nah kayaknya cocok deh sama lagu itu, makanya. Tapi karena SMA tuh kayaknya tuh orang-orang udah apa ya, mau dewasa gitu, karena kan abis SMA kuliah, makanya gitu. Teman pro 2, dulu aku juga nge-crushin orang pas SMA banget, jujur nge-crush banget. Nah segala aku lakukan. Karena apa? Karena sangat effortful aku anaknya. Jadi ya udah nge-crush banget juga sama orangnya gitu loh teman pro 2. Oke. Kita lanjut lagi nih teman pro 2. Tapi ini apa? Nge-request lagu. Enggak apa-apa. Mau nge-request lagu? Oke aja. Oke deh, teman pro 2. Ini ada nge-request juga Salma Salsabil, Sesal. Oke, ini agak galau ya, tapi enggak apa-apa. Kita puterin aja karena malam memang waktunya yang tepat untuk bergalau-galau ria. Oke deh, habis ini ya teman pro 2 kita puterin Sesal. Dan teman pro 2, aduh gimana nih? Wait. Ada-ada aja kedangdutannya. Nah, ini dia. Oke, baiklah teman pro 2. Nanti kita masih bakal balik lagi, kita masih bakal cerita-cerita lagi juga. Jadi buat kamu yang pengen cerita juga soal siapa sih crush pertama kamu atau pertama kali kamu nge-crush orang tuh kapan, boleh banget di 0751278482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655908. Di sosial media kita juga bisa, atau melalui TikTok live kita malam hari ini teman pro 2 di RRI_pro2padang.

0: dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak keja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Gali lagi logi.
6: Dek, sarapan dulu.
7: Enggak, Kak, lanjut.
6: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
8: Enggak, aku lagi nafsu makan nih, Kak.
6: Dek, kamu mau bakso enggak?
8: Enggak, Kak, lanjut.
6: Lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan enggak mau, siang nolak, sekarang males.
8: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
6: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
7: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
6: Ya ampun.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: kan. Terus ada apa lagi? Banyak sih ya, karena sifat, karena personality, karena masih banyak sih ya teman pro 2. By the way ada yang nelpon juga, apa kita angkat dulu kali ya? Eh bentar, telepon kita tuh di mana ya? Nah, di sini nih. Coba. Halo, selamat malam pro 2.
1: Selamat malam pro 2.
0: Halo Tanjudin.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, aku juga sehat sih. Sama-sama alhamdulillah. Kenapa?
1: Udah makan kayaknya?
0: Oh, udah. Makan hati aja nih yang belum.
1: Oh, jangan.
0: Jangan ya, jangan. Kita jangan, tidak
1: jangan sama boleh, ada dua jenis kan makan hati.
0: Oh iya, apa aja tuh yang dua itu?
1: Makan hati beneran sama yang makan hati yang gitu, yang
0: enggak beneran.
1: Iya, betul.
0: Oh iya sih, makan hati ada yang beneran, ada yang enggak beneran juga teman pro 2. Kalau yang beneran sih makan hati apela gitu-gitu ya. Tapi kalau yang enggak benerannya apa? Marah berarti.
1: Menyimpan perasaan.
0: Menyimpan perasaan, makan hati gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, oke deh. Tapi nih Tanjudin, malam hari ini kita lagi ngebahas soal crush. Nah, kamu pernah gak nge-crush orang? Ya pernah dong ya, masa gak pernah ya sih? Tapi ya, kapan? Pertama kalinya tuh kapan?
1: Di tahun 2014.
0: 2014? Udah lama banget.
1: 17 tahun, 12 tahun yang lalu.
0: 12 tahun yang lalu, oh my god. 12 tahun yang lalu. Siapa sih orangnya?
1: Agak ini berbeda dengan yang cerita yang lain-lainnya. Penyiar radio.
0: Penyiar radio, kamu nge-crushin penyiar radio di tahun 2014.
1: Dah,
0: karena kamu suka dengerin siarannya, apa gimana?
1: Suaranya.
0: Suaranya, merdu suaranya.
1: Ya bagus.
0: Oh gitu. Terus gimana ngecrushnya? Ya berarti kamu ini berarti admire gitu.
1: Setiap dia siaran malam aku gombalin.
0: Oh kamu gombalin. Ingat gak gombalannya apa di tahun 2014 itu?
1: Ya ingat.
0: Gak ingat? Iya sih udah.
1: Ingat.
0: Oh ingat. Apa-apa coba, ya. coba. Coba kita dengerin ya. Gombalannya apa?
1: Salah satunya kadang dia cuma nanya simple, kadang lagi sibuk apa nih, atau kadang lagi sibuk apa gitu.
0: Terus
1: cuma jawab kayak sibuk mikirin kamu gitu.
0: Terus dia nanya, Tanjudin kamu lagi sibuk apa, terus kamu jawabnya sibuk mikirin kamu gitu ya. Tapi zaman itu apa sweet itu?
1: Iya kan masih 17 tahun dan.
0: Oh kamu masih 17 tahun waktu itu?
1: Iya dan belum melihat orangnya juga kan, tapi.
0: Oh iya sih, iya sih. Kamu belum ketemu orangnya secara langsung ya?
1: Iya cuma dari suara, tapi akhirnya dia risih juga.
0: Akhirnya dia risih karena kamu selalu begitu.
1: Ya selalu begitu kan, itu dibicara beneran itu dibicarain sama teman-temannya, digosipin gitu. Dia ngomong langsung di on air gitu.
0: Oh dia ngomong di on air.
1: Iya, kamu kayak gini tuh teman-teman aku udah ngomongin apa, udah gosipin loh.
0: Oh gitu, diceritain gitu. Terus akhirnya kamu berhenti?
1: Iya karena dia pindah radio.
0: Oh karena dia pindah radio, dia berpindah tempat. Tapi
1: aku temukan juga aku radio pindahannya.
0: Oh, tapi kamu dengerin juga radio pindahannya itu. Ya dia merasa terteror dong sama kamu.
1: Tapi enggak aku rayu karena di tempat barunya itu dia ada pendamping gitu. Dan
0: oh, kamu tahu.
1: Iya, tahu. Dan itu dia kayak pura-pura enggak kenal gitu. Tapi kayak kaget dengar suara aku gitu, tapi kayak pura-pura enggak kenal gitu.
0: Oh, tapi dia pura-pura enggak kenal ya. Iya, karena ya itu. Terus akhirnya kamu udah berhenti aja gitu.
1: Iya, begitu.
0: Oh, gitu. Tapi itu pas masih muda ya.
1: Iya, itu berlangsung sampai 2023 sih sebenarnya.
0: Wah, lama banget jujur. Jujur dari 2014 sampai 2023 tuh lama. Lama banget.
1: Maksudnya ada jedanya gitu.
0: Oh, ada jedanya. Lah kamu ngomongnya sampai 2023. Lah itu hampir 10 tahun.
1: Di 2023 itu ber

0: ada lagi cerita baru gitu.
1: Ada lagi cerita baru?
0: Iya.
1: Sama penyiar yang sama?
0: Beda, di radio yang berbeda. Kalau yang pertama tadi di radio dekat di Sulawesi Utara, kalau yang ini di Yogyakarta sana.
1: Oh gitu, jauh ya?
0: Ya. Dan berhentinya itu karena si penyiarnya juga udah resign.
1: Gitu, ya deh. Karena udah nggak siaran ya orangnya ya. Oke, deh.
0: Mungkin berpengaruh juga itu karena aku kembali itu dan aku puji-puji, mungkin itu yang membuat dia berhenti juga. Bisa jadi,
1: tapi kita juga nggak tahu ya alasannya ya. Nanti coba kita cari tahu deh orangnya.
0: Siaran bisa lama loh, tapi semenjak kita sering-sering gabung dan sering kasih yang mau jadi dia tuh, dia itu mungkin yang buat dia berhenti kayaknya.
1: Oh gitu, jadi kamu merasa bersalah nggak?
0: Enggak sih.
1: Enggak juga ya. Ya udah deh kalau gitu. Oke deh, Tun Yudin, thank you ceritanya. Nah, kamu mau request lagu apa?
0: Pamungkas.
1: Pamungkas yang mana?
0: Putus ada enggak?
1: Apa?
0: Putus.
1: Putus.
0: Iya.
1: Bentar ya, tapi enggak ada kayaknya nih.
0: Enggak ada. Randy Pandugo
1: yang mana tuh? Randy ya. Pandugo
0: 321.
1: Apa? Yang mana?
0: 321.
1: Nah, gak ada juga kayak 321.
0: Gak ada juga ya. Kamasean ada yang masuk gak?
1: Kamasean yang baru apa gimana?
0: Iya, yang 2005.
1: Yang cadanganku.
0: Bukan, selain itu yang...
1: Gak ada, yang cadanganku doang yang adanya.
0: Apa ya, Mario G. Clau.
1: Mario G. Clau yang mana?
0: Iya. Semataka nomor 2. Gak ada juga.
1: Semataka namu 2.
0: Yang 2.
1: Oh, ada. Abis ini ya, kita puterin ya.
0: Oke, buat Rini selamat
1: bertugas. Thank you.
0: Ketemu lagi, makasih Rini, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, bahaya juga nih Tun Yudin ya. Ternyata ngekerasnya itu penyiar radio. Tapi ya, kayaknya kalau penyiar radio tuh gitu tuh teman Pro 2. Sebelum apa dinamika live TikTok nih kita, yang orang-orang denger kan suaranya. Jadi orang-orang kadang gak expect juga, wah suaranya ganteng banget, tapi pas ketemu aslinya gimana gitu. Kayak aduh permisi kak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu, suaranya lucu banget, imut banget, aduh pengen ketemu deh in real life tuh kayak gimana sih orangnya. Pas ketemu kayak gimana ya gitu. Ada yang kayak gitu juga kan ya teman Pro 2, cuman kita gak pernah tahu juga ya. Aduh, oke deh, baiklah teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, masih di Kopsting malam hari ini, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsteng. Dan teman Pro 2, baru saja ada lagunya Rama Band, judulnya Bertahan, yang direkomendasikan sama Kaminda, teman Pro 2. Thank you banget, Kaminda tuh selalu datang dengan lagu-lagunya ya. Karena waktu itu juga sempat ada lagunya, tapi aku lupa deh waktu itu lagu apa. Nah, selalu datang dengan rekomendasi lagu yang bikin kita apa? Galau brutal, cenah. Pas banget, malam-malam galau brutal. Ah, terima kasih Kaminda. Kita selalu nunggu Kaminda untuk join loh. Di ending-ending nih. Biar apa? Biar closing kita memang segalau ini. Asik. Oke deh, teman Pro 2. Kita balik lagi ngomongin soal kapan sih pertama kali kamu nge-crush orang. Nah, kita udah dapetin nih, teman Pro 2. WhatsApp juga. Nah, ini dari Arul nih ya. Tadi udah nanyain juga tadi di TikTok gitu ya, terus juga akhirnya WhatsApp. Kita baca nih, selamat malam Bundo. Nah, aku juga ngerti Bundo, kenapa selalu dipanggil Bundo ya, tapi nggak apa-apa. Ini aja dulu, manifesting dulu aja, siapa tahu nanti jadi bisa jadi Bundo Kanduang, insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, mau join topik nih, kalau ditanya kapan, kayaknya dari awal 2023, awalnya gak pernah ngerencanain buat suka. Emang suka tuh gak perlu rencana, Rul, mana ada. Yang namanya suka ya suka aja gitu. Tapi karena satu kejadian, diriku mulai ngelihat ke arah dia yang awalnya diriku cuek doang. Mungkin ada kali 6-8 bulan dari cara dia ngomong ke diriku, dari cara dia memperlakukan diriku, dan dari sikap kedua orang tuanya ke diriku, banyak hal terasa lebih menyenangkan. Request lagu Nobody Gets Me aja Bundo, makasih ya udah dibacain. Rawr. Harus pakai rawr selalu ya, cenah. Oke deh, abis ini kita puterin ya. Oh gitu, awalnya gak ada niat buat suka, gak ada. Tapi tuh kalau emang suka sama orang tuh emang kayak nge-crushin orang tuh emang gak perlu ada niatnya, Ro. Emang kita gak pernah tahu kapan, apa ya namanya, kapan perasaan itu bisa muncul. Kita gak pernah tahu, ya kan? Jadi kayaknya dinikmatin aja gitu. Terus gimana kelanjutannya? Itu kan 2023, sekarang 2026 nih. Gimana kelanjutannya? Kita juga penasaran kali. Nobody Gets Me dari Seza. Abis ini kita puterin ya, tapi kita mau puterin dulu requestannya Bang Nabil. Tadi pengen dengerin lagunya Wali, Tetap Bertahan. Oke deh, emang nih kita emang disuruh bertahan banget nih teman Pro 2, makanya lagu-lagu yang di request juga soal bertahan aja semuanya. Ya udah deh, baiklah teman Pro 2, nanti kita balik lagi, tapi kita puterin dulu requestannya, jangan kemana-mana.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, gak berasa bentar lagi udah mau jam 11 ya. Jadi kita sudah harus menyudahi dulu cerita-cerita kita malam hari ini tentang first crush. Tentang kapan pertama kali kamu suka sama orang, nge-crushin orang gitu ya teman Produa. Jadi ya, ya begitulah adanya. Macam-macam banget ceritanya dan lucu-lucu juga sih teman Produa. Dan ya namanya juga kehidupan ya, adalah awal-awalnya juga kita merasakan bagaimana perasaan kita ke orang lain. Asik. Oke deh teman Produa, sebagai penutup untuk malam hari ini, udah ada yang request lagunya Hip Hip Hura teman Produa. Hip Hip Hura, habis ini kita puterin. Terus juga tadi ada nih yang pengen dengerin lagunya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Yaudah deh teman Produa, habis ini kita puterin ya. Dan ini nih adalah dua lagu terakhir untuk malam hari ini, sebelum nanti di jam 11 kita bakal puterin playlist untuk menemani kamu menuju terlelap malam hari ini. So teman Produa, jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang masih terjaga, boleh banget untuk stay tune barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di RRI.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Bener banget, namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Di, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
1: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
0: Kenapa, Di? Uangnya kan kelihatan baru.
1: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, dilihat, diraba, diterawang.
0: Kayak main sulap ya, Di?
1: Bukan sulap, Nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
0: Kalau nggak ada?
1: Ya, jangan dipakai belanja, Nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
0: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Di?
1: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
0: Kenapa, Di?
1: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Langkah ini merupakan bagian dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang sungguh tidak biasa. Seorang diri menjauh dari peradaban, bukan untuk masuk ke dalam lingkaran terasing, bukan pula mengikuti ego naluri, melainkan untuk mencari sebuah alasan. Alasan untuk tetap setia.

Deri notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini, teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita dari tadi pagi. Dan besok kita bakal balik lagi nih, teman Pro 2, dari jam 5 pagi. So, akhir kata aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi, Tumor Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Ya, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bihuda yaumil qiyamah. Ya, melanjutkan sebelumnya penjelasan materi tentang Nabi Ismail, bagaimana ketauladannya Nabi Ismail menunjukkan ketaatannya kepada Allah, bahwasanya ketika Allah perintahkan maka ia laksanakan. Nah, jadi di surat As-Saffat itu dari ayat 99 sampai 113 itu menceritakan tentang bagaimana kisah penyembelihan, sehingga itu menjadi sebuah kisah yang agung dan menjadi bahan sebagai dalil tentang haji, tentang kurban dan lainnya. Patut kita contoh seorang nabi bernama Nabi Ismail, sebagaimana di surat di ayat 107-nya di ayat 100 ayat 100-nya bahwasanya ketika sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku dan dia memberi petunjuk padaku, ya Rabbku anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Ini Ibrahim berdoa kepada Allah. Kemudian di ayat 101-nya diberi gembira tentang anak yang amat sabar. Kemudian dilanjutkan di ayat 112-nya kelahiran Ishak, ya seorang nabi yang seorang anak yang soleh. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 102-nya Ismail. Ada dua perbedaan pendapat, maka yang paling kuat adalah Ismail. Lalu mana tak kalah di ayat 102-nya anak itu sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, yang mana maksudnya adalah Nabi Ismail ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan dapat pergi dan berjalan bersama ayahnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya Nabi Ismail sudah dewasa, sudah bisa mengerti, sudah bisa paham apa yang harusnya dilakukan. Dan logikanya sudah bisa berjalan. Nah, kemudian di lanjutan ayat 102-nya, mana tak kalah anak itu telah sampai usia sanggup bersama-sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, dan artinya ini adalah perintah dari Allah. Jadi wahyu itu adalah ada perintah dari Allah. Kemudian di lanjutannya, dan dibalas oleh anaknya, hai anakku, aku menyembelihmu, aku sesungguhnya melihat mimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini diuji kesabaran dan keteguhan serta keyakinan sejak dini terhadap ketaatan pada Allah. Ismail tidak semerta-merta bisa seperti itu menjawab. Tidak semerta-merta bisa langsung ridho taat kepada Allah. Tapi ini sejak dini didikan dari seorang ibu. Ibu yang soleha, didikan sejak kecil, pupuk tentang din Islam. Ketika sudah dewasa, ketika ada perintah, yang mana perintah itu akan menyangkut nyawanya, dia tidak gentar, dia tidak takut, dan dia langsung ridho dan taat sama perintah Allah. Artinya, kita yang sebagai misalnya seorang pemuda-pemudi yang sudah baru punya anak, maka anak kecil, anak kita, kita didik sejak kecil tentang din Islam. Nah, bagaimana kita bisa mendidik din anak kita, agama anak kita, jika orang tuanya saja jauh dari agama? Ketika orang tuanya tidak mendalami ilmu agama, apa yang dia mau didik kepada anaknya untuk menjadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail? Maka para pemudi dan pemuda, dekatkanlah dengan majlis-majlis zikir, pupuklah ilmumu,
1: yang mana nanti untuk anakmu, kamu ajarkan untuk anakmu, dekatkan mereka sejak dini. Ketika dewasa, dia langsung taat kepada perintah Allah. Nah, bayangkan ketika perintah itu datang kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tanpa berpikir panjang, jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Secara logika kita itu tidak masuk di akal, tapi itu suatu akidah, keimanan kepada Allah. Iblis bermain pada saat itu, bermain kepada Siti Hajar. Kenapa? Siti Hajar sudah ditinggal, terus ditinggal suaminya, mencari kehidupan di padang-padang pasir, membesarkan seorang anak. Ketika sudah dewasa harus disembelih. Bapaknya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, terus ketika sudah mulai remaja dia bertemu dan bisa tumbuh bersamanya, tahu-tahu ada perintah sembelih. Anaknya dulunya dia harus bersama ibunya, kemudian akhirnya bisa bertemu bapaknya, sudah bersama-sama.

maka letakkanlah itu ada di hati, letaklah tadi iman. Syariat Allah letaklah di iman. Maka iblis akan sulit untuk membuatmu ragu terhadap syariat Allah. Bayangkan ketika Hajar ditinggal, ketika Hajar ditinggal di tengah-tengah gurun pasir, langsung Nabi Ibrahim membalik badan. Hajar berkata, apakah itu perintah Allah jika ia laksanakan? Walaupun sebenarnya hatinya ya begitulah iman mereka terhadap Allah. Itulah ketika itu perintah Allah, tapi itu ada sebuah syariat dari Allah. Maka sudah, tanpa dia berpikir tentang dirinya. Dan begitulah seharusnya pemuda dan pemudi umat Islam. Jangan sampai syariat itu masuk sedikit ke otak kita, ke logika kita. Maka langsung iblis itu akan apa? Bergerak untuk membuatmu ragu, untuk membuatmu menjauhi, membenci, menolak, anti terhadap syariat Allah. Maka untuk para pemuda-pemudi yang baru menikah, yang baru punya anak, didiklah mereka, dekatkan mereka dengan syariat Allah. Biasakan diri mereka untuk mendengar-mendengar cerita tentang para nabi, mendengar cerita tentang syariat Allah. Ketika sudah dewasa, mereka siap untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, sebagaimana Nabi Ismail yang sejak kecil sudah dididik. Ketika sudah dewasa, ada perintah Allah terhadap dirinya, maka dia siap dan dia bersabar terhadap perintah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Tahu gak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Mon, Mona, Mon, buka pintunya, Mon. Ya ampun, Mon, kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau nggak? Kucel udah kayak nggak mandi seminggu.
4: Dita, aku didiamin Andi. Udah beberapa hari telepon gak nyambung, WA ceklis satu. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
3: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
4: Ghosting? Hantu.
3: Ghosting Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi, Mon, hidup kamu disia-siain, apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
4: Dita, ternyata Ani gak dapet sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Ya udah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
3: Iuh, ya udah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.
2: Teman terbaik.

0: depannya masuk. Masuk.
1: Rel, itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak. Orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali itu.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2 semuanya. Ketemu lagi sama Cynthia Zain di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, pagi ini hari Senin tanggal 1 Juni. Welcome to bulannya para Gemini ya. Selamat tanggal 1 Juni teman Pro 2 dan selamat hari lahir Pancasila juga. Makanya sekarang pada libur ya, pantesan kemarin jalanan Raya Bukit Tiko, Padang Bukit Tinggi itu rame banget ya teman Pro 2. Well, tapi buat kamu yang beraktivitas sama kayak aku, semangat ya, jangan menyerah. Tetap jalani hari dengan penuh gairah dan penuh gaya ya. Karena hari kamu semoga menyenangkan karena aku temenin. Kamu bisa dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Pokoknya pagi ini kita bakal ada di Spada seperti biasa. Mau pause and play dulu buat kamu yang lagi dengerin aku. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Come on, it's gonna be hard.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru

yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Masih di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita buka pagi ini sama good news ya, dari atlet panjat tebing Indonesia yang berhasil ngamanin tiket babak final World Climbing Series di Spanyol. Wow, congratulations team. Nah, jadi ada 6 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia yang sukses menembus babak final kategori kecepatan. Dan prestasi ini diraih hari Minggu kemarin banget, tanggal 31 Mei, teman Prodi. Ini para atlet yang dapat medali terdiri dari 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Waduh, sepasang ya. Nah, mereka ini sukses lolos, 3 pasang maksudnya. Mereka ini sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat banget di kota Alcobendas, Madrid. Nah, untuk nama-namanya ada Fredrik Leonardo, Antasya Firobi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nursama. Mereka bertiga ini kembali tampil mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi di nomor kecepatan putra ya, teman Prodi. Wow, congratulations buat tim panjat tebing Indonesia. Semoga nanti bisa masuk ke babak final ya, karena seluruh pertandingan babak final tuh benar-benar dinantiin banget loh, teman Prodi.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokurit Sujumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Dan setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di Spada juga, teman Pro 2. Yes, kamu pasti dengerin frekuensi 90,8 MHz. Yang bisa kamu dengerin juga via streaming di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Nah, ada informasi up to date buat kamu. Jadi buat kamu yang aduh pasti udah kenal udah dengan Satpol PP, istilah ini ya, Satpol PP atau Pamong Praja, itu ternyata sudah melakukan pemetaan untuk titik-titik keramaian di sepanjang kawasan pantai. Karena orang long weekend kan, teman Pro 2, ini dilakukan supaya pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum ataupun penyelenggaraan atau pelanggaran peraturan daerah itu selama libur panjang ini terjaga, teman Pro 2. Makanya nih, untuk memastikan kenyamanan wisatawan, termasuk kita warlock, warga lokal, Satpol PP Kota Padang itu menyiagakan sebanyak 50 personel. Dan mereka semuanya standby di lokasi pantai, teman Pro 2. Dan tugas kawasan pesisir itu juga ada gitu loh. Nah, waduh, kebayangkan ya, Satpol PP ditugaskan untuk memprotek warga, teman Pro 2. Dan Satpol PP juga menerjunkan personel pendukung yang melakukan patroli berkala di sekitar objek wisata. Jadi total keseluruhan ada 100 personel diperkuat yang disiapkan untuk memperkuat pengawasan di sejumlah tempat wisata yang menjadi pusat kunjungan wisatawan.